0: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor bareng setelah pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
4: ya, retail kecil,
2: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
3: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
5: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
3: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
7: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
6: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin. Pertimbangan adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
8: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
7: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, sekarang di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertakar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
12: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya. Terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
4: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
5: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eh, Den. Belum merdeka juga lo.
2: Merdeka. Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali tumali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Nanik Trisnawati, prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang. Selamat pagi Nanik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 16 Mei 2026, terkhusus ya wilayah Flores Lembata. Silakan.
1: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah NTT untuk hari ini. Cuaca pada umumnya di pagi hari berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Lewo Leba, Larantuka, ND dan Labuan Bajo. Siang hingga sore harinya berawan tebal hingga hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah ND, Embai, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Wai Bakul, Tambolaka dan Wai Kabubak. Malam harinya berawan tebal hingga hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah Wai Bakul, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Atambua dan Ruteng, potensi hujan sedang di wilayah Betun, dan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, dan Bajawa. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngadan, dan sebagian wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 17 hingga 27 derajat Celcius dengan angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 50 km per jam. Dan peringatan dini perlu diwaspadainya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga dengan lebat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan Sumba Tengah. Dan waspada untuk potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Sabu. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya bisa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Nanik, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: 100,5 FM Pro 1 RRI.

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut? Dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah?

kembali dengan esensi buku, buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa, salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan

0: Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi.
1: Saudara, selamat pagi untuk Anda semuanya dan terima kasih saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik, kami sampaikan cek fakta dari rri.co.id. Beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial TikTok mengatasnamakan Kementerian Keuangan, Kemenkeu RI dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil Bea Cukai tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun pengguna TikTok. Dalam narasinya disebut pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 dengan cara mengakses tautan yang ada pada bio akun tersebut. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut, terdapat tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tidak ada informasi valid yang membenarkan klaim yang beredar tersebut, tautan yang disertakan untuk meminta data pribadi. Melalui akun resmi Kemenkeu RI, klarifikasi diberikan dengan membantah pembukaan CPNS Bea Cukai 2026. Postingan foto dan narasi tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.

Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat bergabung untuk Anda semuanya bersama kami Pro 1 dari Inde ya. Saya dan juga rekan Mbak Aisyah ini bersama Anda di Florata pagi ini. Baik, musik informasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda ya. Dari laman era.co.id kami hadirkan, dan informasi-informasi tersebut ya tentunya pendengar terkait dengan Asta Cita ya, program presiden. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, semangat petani di Kabupaten Sika ya tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme itu terlihat saat kelompok tani Tati Naing melaksanakan panen jagung hibrida JFR 71 di Jalur Maumere, Magepanda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada Kamis 14 Mei 2026. Panen tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapat pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babin Kamtipmas. Kehadiran aparat kepolisian di tengah petani menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Dan kegiatan panen dimulai sejak pukul 9 pagi di lahan jagung keempat milik kelompok tani di wilayah Hewuli.

0: Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, Watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan priuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Stiper Flores Bajawa akan menerjunkan 112 mahasiswa dalam program kuliah kerja nyata tematik KKNT Ketahanan Pangan di 10 desa di Kabupaten Ngada dan Agakeo. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 bulan mulai Selasa 19 Mei 2026 hingga Juli 2026. Ketua Stiper Flores Bajawa Nikolaus Noibuli mengatakan tema ketahanan pangan dipilih karena menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Dan pendengar, dijelaskan juga bahwa mahasiswa akan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai potensi desa masing-masing. Kegiatan itu meliputi optimalisasi lahan pekarangan, diversifikasi pangan lokal, penguatan ekonomi keluarga, hingga pencegahan stunting.

0: Tete, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
2: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Manggarai Barat menetapkan standar distribusi ketat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemakanan Gizi SPPG Wai Kelambu guna memastikan makanan tetap segar, aman dan bergizi hingga diterima siswa di sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Risia P. Asmon menegaskan distribusi makanan menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam pelaksanaan program tersebut sehingga seluruh petugas wajib memahami prosedur dari proses awal hingga makanan diterima oleh pihak sekolah. Mendengar dimanapun Anda berada, dirinya juga menjelaskan standar distribusi yang diterapkan meliputi penggunaan wadah makanan berbahan food grade yang steril dan tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi selama perjalanan. Selain itu, jadwal distribusi diatur secara ketat agar makanan dapat dikonsumsi dalam waktu aman setelah proses memasak sehingga kualitas nutrisi dan cita rasa tetap terjaga. Pendengar, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap siswa penerima manfaat memperoleh makanan bergizi dengan standar kebersihan, keamanan, dan kesegaran yang tinggi. Melalui penerapan standar tersebut, Dinkes Manggarai Barat berharap kualitas pelayanan MBG di SPPG Wai Kelambu tetap terjaga secara konsisten.

0: muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sob, kok padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pendidikan dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi perempuan dan mendorong terwujudnya kesetaraan gender di tengah masyarakat. Perempuan yang memperoleh akses pendidikan memadai dinilai lebih mampu memahami hak kewajiban serta membangun keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Hal tersebut disampaikan dalam dialog pengarusutamaan gender di RRIND pada Senin 11 Mei 2026, Suster Florencia SSPS selaku tim JPIC ND menjelaskan bahwa pendidikan membuka wawasan dan membantu perempuan berkembang secara mandiri. Menurut Suster Florencia, perempuan di perkotaan umumnya lebih mudah memperoleh informasi dan pendidikan dibandingkan dengan perempuan di wilayah pedalaman. Nah, kondisi ekonomi, budaya, dan juga pola pikir masyarakat masih ya menjadi hambatan utama bagi perempuan di desa untuk mengakses pendidikan yang layak. Dan hal ini menyebabkan banyak perempuan di desa kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan pendengar ya, menurutnya bahwa hubungan keluarga yang harmonis ya tetap menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat, dan hal tersebut dapat memperkuat peran bersama dalam mewujudkan keadilan gender di lingkungan sosial.

segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang.

0: Cak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop ke Go 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya beramburan.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Florata pagi ini ya, terkait dengan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 128 tahun ya, anggaran 2025-2026 terus menunjukkan program positif dalam positif ya, salah satunya itu melalui kegiatan pembangunan sumur bor yang dilaksanakan di Kelurahan Rukun 5 Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Kamis 14 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut Babinsa Koramil 160201 Ende bersama Satgas TMMD mendampingi para tukang dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan sumur bor. Pekerjaan saat ini difokuskan pada pembuatan dudukan profil tank yang nantinya akan digunakan sebagai tempat penampungan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan semangat kebersamaan TMMD ke 128 tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat Indonesia Selatan untuk hidup lebih sehat dan sejahtera. Ya, pendengar.

101 dimanapun Anda berada. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita, rangkaian di program Pro Rata Pagi ya, edisi Sabtu 16 Mei 2006 bersama Sania pagi hari ini, dan sekaligus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda, dan tetap stay, yang kami berharap masih di kanal informasi dan inspirasi, karena tim Torata siang ini akan bersama Anda dengan menghadirkan kembali program-program acara menarik ya, hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk Anda semuanya salam sukses ya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: lahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas

Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Bani.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rin Hidayah dan juga rekan saya Baik Sareng kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program pilihan. Dan nantinya kami juga akan hadirkan dialog-dialog menarik dengan narasumber kita, yakni dari perwakilan Garamin NTT, di mana mereka akan menjadi narasumber di salah satu program kita di pagi hari ini terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana program ini merupakan ruang berbagi, ruang belajar, sekaligus ruang suara bagi kita semua untuk membicarakan pentingnya kesetaraan dan akses bagi setiap orang. Nah pendengar, siang hari ini kita akan membahas bagaimana upaya mendorong inklusi bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur, mulai dari tantangan di lapangan akses layanan publik hingga peran berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan yang lebih ramah dan setara. Sudah bersama kami di ujung telepon ada Kakak Elmi Sumarni Ismau selaku Sekretaris Garamin NTT yang akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar isu disabilitas dan inklusi di daerah kita. Selamat siang Kak Elmi.
1: Selamat siang Kakak.
0: Kak Elmi, apa kabar?
1: Sehat Kak, bagaimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Kak Elmi, mungkin bagi pendengar, bagi pendengar kita yang masih awam nih, sebenarnya apa sih Garamin NTT ini dan isu utama apa yang selama ini diperjuangkan?
1: Ya, Garamin NTT sendiri salah satu organisasi penyandang disabilitas yang didirikan oleh 6 orang anak muda disabilitas, 5 orang difabel dan satunya itu non. Dan isu utama kami adalah memperjuangkan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas di NTT.
0: Oke. Nah, kenapa kemudian memilih nama Garamin sendiri nih? Karena nama Garamin ini kan bisa dibilang terdengar kuat ya. Apa makna dibalik nama ini dan semangat apa yang ingin dibawa oleh teman-teman dari Garamin NTT sendiri?
1: Ya, sebenarnya nama Garamin ini artinya gerakan bersama yang berjuang mengubah pandangan dan sistem agar setiap penyandang disabilitas di NTT itu mendapatkan hak yang sama, diterima sepenuhnya dan bisa berkarya setara dengan masyarakat pada umumnya tanpa dibedakan dan tanpa dipinggirkan.
0: Oke, nah di dalam Garamin juga kan ada semangat transformasi. Kira-kira perubahan besar seperti apa yang sebenarnya ingin didorong bagi penyandang disabilitas di NTT sendiri, Kakak?
1: Sebenarnya perubahan besar yang ingin didorong adalah kita ingin merubah mindset dan pola pikir masyarakat pada umumnya, bahkan sistem, agar melihat penyandang disabilitas itu sebagai subjek dalam pembangunan.
0: Nah, Kakak, sebelum kita lebih jauh untuk bahas nih berbagai persoalan, sebenarnya kami juga penasaran secara pribadi apa yang memotivasi Kakak sendiri untuk terjun dan konsisten bisa dibilang dalam perjuangan isu disabilitas ini.
1: Ya, sebenarnya yang memotivasi saya untuk terjun dan membantu teman-teman disabilitas itu berawal dari pengalaman pribadi. Karena saya disabilitas bukan sejak lahir, saya kecelakaan 2010, 16 tahun yang lalu, sehingga menjadi disabilitas. Sehingga saya merasakan ketika ada teman-teman disabilitas seperti saya yang selama ini mungkin kebanyakan teman-teman disabilitas itu kan hidupnya tinggalnya di desa. Iya. Jadi banyak sekali hak-hak dasar dari teman-teman penyandang disabilitas itu belum semuanya itu terpenuhi, bahkan sejauh ini teman-teman disabilitas itu masih dilihat dengan cara pandang charitabis atau belas kasihan, dan juga banyak sekali orang masih melihat disabilitas itu dengan pandangan sebelah mata. Oleh karena dari motivasi itu, saya secara pribadi berkomitmen untuk berubah menjadi yang lain, menjadi versi diri sendiri, dan mau untuk dari pengalaman pribadi saya ingin menjadi motivasi untuk teman-teman disabilitas yang lain dan orang-orang di sekitar.
0: Oke, mantap sekali. Cukup mulia ya memang niat untuk terjun ke Garamin NTT sendiri nih. Nah, Kak Ilmi, kalau kita lihat kondisi di lapangan sendiri, apa saja persoalan paling mendasar yang bisa dikatakan masih dihadapi penyandang disabilitas di NTT saat ini, Kak?
1: Sebenarnya kalau kondisi yang di lapangan yang paling mendasar yang kita lihat ini adalah ada cara pandang dari masyarakat itu sendiri stigma dan diskriminasi yang masih kuat terhadap teman-teman disabilitas dan kelompok rentan yang lainnya. Terus juga yang kedua adalah regulasi. Kadang regulasi yang dibuat itu dalam implementasinya itu belum sejalan di lapangan. Terus juga yang ketiga itu adalah akses hambatan lingkungan. Jadi hambatan lingkungan itu berupa fisik dan non-fisik, itu yang masih menjadi kendala di lapangan.
0: Oke, nah dari tadi Kak Elmi selalu menyinggung soal stigma nih. Sebenarnya sudah seberapa jauh sih atau sudah seberapa parah stigma ini dan bagaimana dampaknya kepada teman-teman disabilitas, Kak?
1: Kalau untuk si stigma terhadap penyandang disabilitas, kenapa saya menyinggungnya itu masih kuat? Karena masyarakat selalu melihat teman-teman disabilitas itu dengan pandangan charity base. Misalnya, kalau melihat teman-teman yang pakai tongkat, yang pakai kursi roda, itu mereka berpikirnya itu dia tidak bisa buat apa-apa. Mereka selalu melihat dari kekurangan pada fisiknya, tetapi tidak melihat potensi yang ada pada penyandang disabilitas itu. Bahkan ketika teman-teman disabilitas ini mau bersuara untuk hak dan kebutuhannya sendiri, masyarakat selalu melihat bahwa dia tidak bisa berbicara karena tidak diberikan hak dan tidak diberikan kesempatan untuk dia berpendapat. Terus juga masyarakat masih melihat teman-teman disabilitas itu bahwa selama ini yang kita lihat adalah disabilitas adalah tanggung jawabnya dinas sosial, sehingga masyarakat melihat kalau melihat disabilitas itu berarti perlu untuk dikasihani.
0: Oke. Nah, terkait dengan perlu untuk dikasihani tadi yang Kak Elmi sempat singgung, dalam pendekatan berbasis hak sendiri, sebenarnya ada tidak sih perbedaan antara memberi bantuan karena kasihan dengan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas sendiri, Kak?
1: Ya, kalau sebenarnya ada dua perbedaan. Yang pertama itu adalah memberi bantuan. Yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa masyarakat selalu melihat disabilitas dengan objek dalam pembangunan. Tetapi kalau kita lihat dari pendekatan berbasis hak untuk memenuhi hak teman-teman disabilitas, teman-teman disabilitas itu seharusnya kita memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka juga bisa terlibat menjadi subjek dalam pembangunan. Yeah. Nah, kalau misalnya untuk memberi bantuan, teman-teman itu hanya selalu dikasih dengan bantuan, tetapi itu tidak menjamin teman-teman disabilitas untuk hidup secara mandiri dan setara di masyarakat. Sedangkan kalau untuk pendekatan berbasis hak, memenuhi hak, semua manusia itu adalah mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama. Mereka adalah manusia sama pada umumnya. Mereka juga bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting kita memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan minat bakat dan potensi mereka. Okay. Yang penting adalah diberikan akses dan kesempatan.
0: Berarti akses dan kesempatan ini bisa dibilang masih jarang ya diberikan oleh orang-orang di sekitar sekalipun pemerintah di NTT ini sendiri.
1: Iya, kalau kita berbicara hak dan kesempatan itu masih jarang, tapi kalau kita terus melakukan edukasi, pasti pelan-pelan hak dan kesempatan itu akan dirasakan oleh teman-teman disabilitas.
0: Oke, nah Kak Elmi, kita tahu ya bahwa ada berbagai regulasi terkait disabilitas yang sudah dibuat. Namun di lapangan seringkali ini belum terasa nih oleh teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Nah, menurut kakak dan teman-teman dari Garamin NTT, sebenarnya di mana letak kesenjangan antara kebijakan dan juga implementasinya di lapangan?
1: Ya, kalau dilihat dari kesenjangan dan kalau dilihat dari, kebetulan saya juga kan melakukan pendampingan di lapangan. Nah, secara regulasi itu sejauh ini memang sudah banyak yang dibuat. Contohnya regulasi di tingkat nasional. Terus juga di NTT kita punya Perda Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Tetapi dalam implementasinya di lapangan itu belum sejalan dengan regulasi yang ada. Karena selain stigma dari dan diskriminasi dari masyarakat, data penyandang disabilitas itu belum cukup akurat untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan, sehingga program dari pemerintah yang seharusnya itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat itu belum tepat sasaran.
0: Oke. Nah, menarik tadi ketika Kak Elin menyinggung soal data nih. Nah, seberapa penting ketersediaan data penyandang disabilitas yang akurat dalam mendorong kebijakan, dan juga bagaimana kondisi data di NTT saat ini, Kak, sejauh pengamatan teman-teman dari Garamin sendiri?
1: Ya, kalau dilihat dari kondisi data penyandang disabilitas di NTT, kebetulan 2 tahun yang lalu itu kita bersama dengan pemerintah provinsi menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di provinsi NTT itu 8.000 lebih jiwa begitu. Tetapi dalam hal ini data penyandang disabilitas di dinas sosial yang kita dapat itu, kami coba men-tracking, tapi data-data itu hanya di data teman-teman disabilitas yang berat, yang mungkin tidur-tidur saja atau tidak bisa berbuat apa-apa dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Sedangkan teman-teman disabilitas yang di kategori ringan atau sedang itu tidak masuk di dalam data, sehingga data itu masih menjadi tumpang tindih. Terus juga data di teman-teman organisasi disabilitas dengan data yang ada di dinas sosial itu belum diselaraskan. Terus juga tidak ada update data, sehingga teman-teman disabilitas yang sudah meninggal itu nama-nama mereka itu masih ada di dinas sosial, belum ada update data. Sehingga ketika kita mau menyusun program atau kegiatan untuk teman-teman disabilitas, misalnya di satu desa, tapi di desa itu data disabilitas secara terpilah itu belum ada, berarti program yang diberikan kepada teman-teman disabilitas itu belum tepat sasaran. Karena sebenarnya data ini, kalau kita punya data yang akurat dan data terpilah dalam perencanaan program pembangunan, kita menggunakan data real dan manfaat yang diterima juga itu benar-benar tepat sasaran, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Elmi, ada tadi sempat Kak Elmi menyinggung soal bagaimana disabilitas berat dan juga ada yang sedang atau ringan. Nah, ada satu fun fact menarik sebenarnya bisa dilihat dari flyer yang saya bagikan ke Kak Elmi dan juga acara kita pada siang hari ini. Itu ada bunga matahari nih. Nah, setelah saya teliti, katanya bunga matahari untuk disabilitas ini menandakan bahwa ada disabilitas yang tidak kasat mata. Artinya dia terlihat normal secara fisik, tapi di luar itu atau di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas. Mungkin Kak Elmi bisa jelaskan apa saja sih yang dinamakan disabilitas itu? Maksudnya faktor-faktor apa saja yang bisa dikaitkan bahwa seseorang itu mengalami disabilitas?
1: Ya, kalau disabilitas itu dilihat dari undang-undang, itu ada 4 ragam disabilitas. Misalnya disabilitas fisik itu teman-teman yang menggunakan kursi roda, yang pakai tongkat, stroke, atau lumpuh layu, atau amputasi seperti saya itu masuk dalam disabilitas fisik. Terus juga ada juga disabilitas sensorik. Nah, sensorik itu ada sensorik tuli dan sensorik netra. Nah, teman-teman disabilitas yang termasuk dalam golongan sensorik itu adalah teman-teman yang tidak bisa mendengar, ada juga yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan mereka kita menggunakan bahasa isyarat. Terus juga disabilitas psikososial. Nah, selama ini masyarakat melihat teman-teman psiko biasanya disebut dengan orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu adalah teman-teman sebenarnya ketika kita memberikan ruang kepada mereka dan kesempatan, mereka juga bisa berkontribusi. Tetapi selama ini kan kita melihat teman-teman psikososial itu dengan cara pandang kita sendiri, bahwa mereka kan setiap hari hanya hidup di jalan, terus buat apa kita libatkan mereka gitu. Terus juga yang satunya disabilitas multi. Nah, disabilitas multi ini seperti yang tadi saya bilang, dia hanya tidur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi masih mengharapkan bantuan orang lain. Nah, Ada juga disabilitas yang tidak terlihat, itu seperti disabilitas dengan intelektual. Biasanya yang tadi kakak bilang, kalau kita lihat mereka itu kan mereka sama seperti orang-orang pada umumnya. Ya, tetapi itu ada yang bilang idiot, orang ini bodoh, loading lambat. Nah, itu masuk dalam kategori disabilitas intelektual, Kak. Karena otaknya mereka itu yang kadang kalau kita berbicara dengan mereka, kita tidak bisa, misalnya kita meminta bantuan kepada mereka, itu tidak bisa lebih dari 2 atau 3, misalnya meminta tolong beli ke kios nih, beli mie, beli susu, dan beli biskuit. Yang mereka ingat itu adalah beli mie. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada mereka, itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami, dan itu akan membantu mereka untuk bisa juga menyampaikan kebutuhan mereka, begitu, Kak.
0: Oh, padahal ternyata banyak sekali ya macam-macam disabilitas ini, Kak. Kak, saya sedikit penasaran ini, Kak, mohon maaf. Ketika tadi kakak menyebutkan ada yang loading lambat, ada yang idiot. Mohon maaf, Kak, sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung atau bagaimana, tapi kira-kira ketika kata-kata itu disebutkan oleh orang, sebenarnya itu arahnya ke kekerasan verbal tidak sih, Kak, menurut teman-teman penyandang disabilitas sendiri?
1: Iya, kalau secara itu mengarahnya sebenarnya ke situ, Kak. Tapi kan kadang kita belum bisa membedakan mana yang masuk dalam kekerasan verbal dan nonverbal. Nah, itu yang kadang kita sendiri, kadang saya juga secara pribadi sebagai disabilitas sendiri, kadang kalau berbicara sama teman-teman disabilitas ya intelektual atau beragam disabilitas lainnya itu sangat berhati-hati, karena kadang kata-kata kita itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi sebenarnya itu mengarah ke arah bullying. Jadi ketika dengan hati-hati sekali ketika mau berbicara sama teman-teman itu, saya menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan kalau ada bahasa yang terlalu tinggi, saya coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga tidak menyinggung perasaan mereka, karena memang kami di Garami kami sangat punya aturan yang kuat, safeguarding. Jadi safeguarding itu yang harus kami taati, begitu, dan kami tidak boleh langgar.
0: Oke, nah ini menarik, tadi sempat menyebutkan safeguarding. Nah, kalau kita bicara soal Garamin NTT sendiri, Kak, selama ini Garamin ini lebih banyak berada di titik mana, Kak? Apakah advokasi kebijakan, pemberdayaan, atau pendampingan komunitas teman-teman disabilitas sendiri?
1: Sebenarnya semuanya itu sejalan, Kak, karena kebetulan kami bermitra dengan Sigap Indonesia yang didukung melalui program Solidar. Kami bekerja di 12 desa, 6 desa di Kabupaten Kupang dan 6 desa di Rote. Itu, dan visi misinya kami juga sejalan dengan kerja-kerja kami selama ini, bahwa yang kami lakukan itu adalah advokasi kepada pemerintah mulai dari level desa sampai yang tingkat yang nasional. Terus juga untuk pemberdayaan itu kita melalui kelompok difabel desa. Jadi 12 desa dampingan kami itu, kami membentuk kelompok difabel desa yang sudah di SK-kan. Dan pemberdayaan itu melalui kelompok, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Elmi, dari perspektif teman-teman di Garamin sendiri, apa kira-kira yang masih perlu diperkuat oleh pemerintah daerah agar kebijakan inklusi ini tidak berhenti di atas kertas, Kak?
1: Yang masih diperkuat adalah melihat teman-teman disabilitas itu sebagai subjek. Melibatkan mereka dalam pembangunan yang ada di NTT mulai dari level desa sampai provinsi. Terus juga yang tahu kebutuhan teman-teman disabilitas itu adalah mereka sendiri. Terusnya melibatkan mereka dalam setiap apapun, baik itu di masyarakat, baik itu di komunitas, atau di dalam keluarga, karena kan keluarga itu sebenarnya support system bagi teman-teman disabilitas. Tetapi kadang keluarga sendiri itu yang mengucilkan. Nah, kalau di komunitas terkecil saja tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, bagaimana di komunitas atau kelompok yang lebih besar? Jadi sebenarnya itu dimulai dari komunitas kecil, Kak.
0: Oke, nah Kak, kalau kita bicara tentang pemenuhan hak, apalagi soal teman-teman disabilitas ini, saya rasa kebijakan ini belum sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita harus berbicara soal anggaran sendiri, Kak. Nah, kalau kita bicara soal anggaran ini, apakah sudah ada alokasi anggaran yang benar-benar berpihak pada pemenuhan hak disabilitas atau masih terbatas sejauh pengamatan teman-teman di Garamin?
1: Iya, kalau kita berbicara anggaran, memang sekarang kita semua juga tahu ada bahwa ada efisiensi anggaran. Dan kalau kita mau mengadvokasi anggaran untuk teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain, kita masih terjebak dalam efisiensi anggaran tadi, terus itu pergantian kepala daerah, itu juga masih, karena ketika kita sudah merubah mindset atau pemikiran masyarakat bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas itu mereka juga bisa mengakses anggaran yang ada, misalnya mulai dari desa. Tetapi yang masih menjadi kendala itu adalah data. Kembali lagi ke data. Karena pemerintah kalau tidak memiliki data real, mau program kegiatan apapun yang dirancang itu benar yang mau dikasih ke masyarakat, khususnya teman-teman disabilitas dan tidak memiliki data real, itu akan benar-benar tidak tepat sasaran. Terus juga terkait dengan anggaran sendiri, kami juga melihat bahwa di NTT sendiri, khususnya di provinsi, itu kita sudah punya musik keren. Memang musiknya keren, tetapi itu kepanjangannya adalah musyawarah inklusi kelompok rentan. Jadi itu dimulai dari tahun lalu yang diinisiatif oleh Baperida Provinsi, dan itu sebenarnya sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi dan kelompok rentan yang lain seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas yang lain agar mereka juga bisa menyampaikan kebutuhan mereka melalui musik keren. Nah, di musik keren ini kebetulan tahun ini kami sudah menyusun usulan kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Jadi bersyukur saya diberikan kesempatan juga untuk menjadi fasilitator. Jadi saya mendampingi 4 kabupaten, khususnya Kabupaten Kupang, Rote Kota Kupang, sama Kabupaten Sika, untuk teman-teman organisasi disabilitas ini. Mereka menginput usulan masalah mereka dalam negeri. Jadi setelah mereka input, nanti kita juga duduk bersama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Baperida, kita sama-sama melihat, kita tracking kembali kira-kira usulan program kegiatan dari teman-teman ini kira-kira mana yang masuk sesuai dengan nomenklatur yang ada di daerah dan nasional. Jadi itu diselaraskan kembali. Jadi kemarin itu kami mendapatkan sekitar 107 usulan dari semua kelompok rentan, dan ada 57 usulan itu yang sudah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Ada beberapa usulan yang ditolak secara umum, tetapi ada sekitar 36 usulan itu yang dikirim kembali, dikembalikan ke kabupaten kota karena memang itu masuk dalam kewenangan kabupaten kota. Jadi kami berharap dengan setiap usulan yang sudah kami sampaikan ini, program pemerintah yang untuk ke depan di tahun 2027 ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman disabilitas.
0: Amin. Kita doakan bersama ya Kak, semoga apa yang dicanangkan oleh teman-teman dari Garamin sendiri bisa dikabulkan oleh pemerintah Kak.
1: Ya Kak, amin.
0: Amin. Nah Kakak, saya sempat main-main ke websitenya Garamin. Di sana ada satu konsep yang cukup menarik terkait dengan konsep desa inklusi. Mungkin bisa dijelaskan Kak, seperti apa desa inklusi ini dan bagaimana implementasinya nanti di Nusa Tenggara Timur?
1: Ya, untuk yang konsep desa inklusi itu sempat tadi saya singgung ya Kak, melalui program Solidar yang kami melakukan pendampingan. Jadi konsep desa inklusi ini sebenarnya semuanya itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi masih ada kelompok masyarakat lain yang ada di desa itu yang masih dikategori termarginalkan, belum diperhatikan dengan baik, khususnya itu teman-teman disabilitas. Sehingga konsep desa inklusi ini adalah semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama, mau dilindungi, dihormati, dihargai, dan mereka juga punya kesempatan yang sama untuk menikmati program pembangunan yang ada di desa. Nah, konsep desa inklusi ini sebenarnya itu diinisiatif oleh Sigap Indonesia dan juga yang didukung oleh inklusi. Dan sebenarnya 12 desa ini adalah pilot project, tetapi kami berharap ini bisa diaplikasikan oleh, bisa ditiru oleh pemerintah untuk desa-desa yang ada di Provinsi NTT juga mereka bisa kembangkan konteks desa inklusi ini, karena masyarakat khususnya teman-teman disabilitas itu banyaknya yang tinggal di desa. Nah, kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi kita akan memulai? Jadi kita coba untuk melihat teman-teman di sekitar kita. Nah, konsep desa inklusi ini memang yang kami lakukan itu adalah lebih pada edukasi kepada pemerintah, pengambil kebijakan yang ada di pemerintah desa dan masyarakat, agar setiap pembangunan itu berperspektif GETSI, gender equality, disabilitas sosial inklusi. Jadi tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam menikmati atau menikmati program pembangunan yang ada di desa. Pada intinya adalah nothing about us without us, dan itu yang kami kembangkan. Dan juga teman-teman, yang konsep desa inklusi ini sebenarnya sederhana. Ketika kami masuk, awal-awalnya itu teman-teman disabilitas juga masih malu, Kak. Banyak yang masih tertinggal, terus juga ada orang tua yang tidak mendukung, ada juga masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan ketika kita tanya berapa data disabilitas yang ada di desa ini, itu ada yang sama sekali, mereka punya data tapi mereka hanya mendata disabilitas yang terlihat begitu, Kak, yang tadi saya kategorikan. Tapi kalau disabilitas yang ringan dan sedang, itu mereka tidak didata, dan memang data itu belum akurat. Sehingga program yang dirancang oleh pemerintah desa juga belum benar-benar inklusi. Nah, ketika kami masuk, kami mulai dengan pendataan teman-teman disabilitas sederhana yang dilakukan oleh, kebetulan kami punya teman-teman fasilitator desa yang kita ambil dari desa itu sendiri, karena mereka yang tahu konteks desanya sendiri, sehingga kita ambil mereka. Setelah itu kita sampaikan ke pemerintah desa, nih data yang sebelum pemerintah desa kasih, dan ini yang kami melakukan pendataan cepat. Setelah itu kita mengundang teman-teman disabilitas ini datang ke kantor desa, terus kita sosialisasi kenapa penting teman-teman disabilitas harus ada di kelompok atau komunitas kecil yang ada di desa. Setelah kita sosialisasi, mereka mau untuk membentuk kelompok. Nah, kelompok itu di-SK-kan oleh pemerintah desa, dan kelompok itu dia setara seperti kayak kelompok lembaga adat atau PKK atau Karang Taruna yang ada di desa. Sehingga dari kelompok itu, Kak, teman-teman disabilitas ini, kami lebih pada peningkatan kapasitas, terus juga mereka melakukan pertemuan rutin mandiri. Jadi kelompok ini benar-benar kita memberikan penguatan kapasitas dan intens melakukan pendampingan, sehingga sampai saat ini mereka sudah percaya diri. Bahkan ada teman-teman disabilitas sendiri yang terlibat menjadi tim 7, tim 11, menyusun ini RKPDs dan RPJMDs. Ada juga yang sudah sebagai ketua BPD, ada yang menjadi kepala dusun, RT, bahkan dalam komunitas-komunitas kecil juga mereka aktif di masyarakat, dan mereka sebagai subjek dalam pembangunan yang ada di desa itu.
0: Oke. Nah, Kak, dari desa inklusi kita coba beranjak ke layanan publik sendiri, Kak, karena kita tahu bahwa ini memang salah satu tantangan terbesar, bagaimana kita harus menerapkan sebuah pelayanan inklusi sendiri terkait dengan layanan publik. Nah, Kak Ilmi, sejauh mana akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi yang bisa dibilang sudah benar-benar ramah disabilitas di NTT, Kak?
1: Kalau sejauh ini yang kita lihat untuk layanan publik, khususnya pendidikan, itu pendidikan, kesehatan, dan juga layanan administrasi, ya, Kak. Sebenarnya itu utama dan paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dilihat kembali ke konteks yang terjadi di lapangan, banyak teman-teman disabilitas yang ketika mengakses layanan kesehatan itu mereka masih mengalami kendala. Okay. Ada teman-teman yang belum punya BPJS, bahkan juga ketika mereka mau pergi untuk berobat begitu, ada petugas dari kesehatan itu yang belum paham ketika berinteraksi dengan mereka. Ketika misalnya teman-teman tuli, dia yang datang untuk periksa di rumah sakit, dan nakesnya sendiri tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengannya, kita tidak tahu apa yang menjadi yang dibutuhkan oleh teman ini. Terus juga pernah kami digaramin bersama dengan UNICEF, itu kita melakukan audit aksesibilitas di 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang. Itu yang kami lihat mayoritas nakesnya itu belum paham, belum bisa membedakan mana orang sakit dan mana penyandang disabilitas. Jadi ketika teman-teman disabilitas itu pergi berobat, mereka masih melihatnya ini orang sakit gitu. Kayak pernah saya pergi ke salah satu puskesmas, ketika saya pergi sebenarnya saya ini salah satu tim audit, tapi mereka melihat saya ibu-ibu mau berobat ya. Jadi mereka membawa saya ke loket untuk antri di situ, tapi sebenarnya saya tidak sakit begitu. Jadi cara pandang nakes itu yang harus kita rubah. Terus juga dalam perencanaan program kegiatan yang ada di nakes juga kan, sebenarnya itu kan mereka ada musyawarah tuh Kak di puskesmas, di rumah sakit, tapi belum melibatkan teman-teman disabilitas, sehingga program-program yang ada di kesehatan itu juga belum benar-benar inklusif. Terus juga untuk pendidikan, kita masih melihat teman-teman disabilitas, kalau dia disabilitas ya sudah dia sekolah di SLB begitu. Tetapi sebenarnya teman-teman disabilitas ini mereka bisa sekolah di sekolah umum. Misalnya kalau ada SD yang dekat di rumahnya, ya sudah dia sekolah di situ. Dia tidak perlu pergi ke SLB. Hanya cara pandang kita bahwa ketika kita melihat teman-teman disabilitas, ada yang kita berpikir bahwa mereka tidak perlu untuk sekolah, mereka tidak perlu untuk mengakses pendidikan. Buat apa sekolah? Karena dilihat dari keterbatasan tadi. Tapi coba kita lihat dari kemampuan mereka, kita berikan kesempatan. Hanya untuk sekolah-sekolah terkait dengan pendidikan inklusi itu banyak sekolah-sekolah yang belum secara aksesibilitas itu belum ramah. Bagaimana teman-teman yang pengguna kursi roda ketika mereka mau pergi sekolah, sekolah itu masih ada anak tangga, terus juga guru-guru juga belum tahu atau kurikulumnya itu belum inklusi juga, sehingga ada guru-guru juga yang bingung ketika bertemu dengan anak dengan disabilitas netra contohnya. Bagaimana kita cara mengajarnya? Nah, terkait dengan itu harus ada edukasi. Dan juga dalam perencanaan pembangunan, perencanaan kegiatan yang dilakukan, yang pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan contohnya, itu harus mendesain yang inklusi, tetapi harus ada peningkatan kapasitas kepada guru. Supaya ketika ada siswa yang disabilitas, mereka juga sekolah. Nah, Elmi juga pernah punya pengalaman ketika kuliah, itu bertemu dengan beberapa anak disabilitas di situ, di tempat magang. Jadi ada RT yang ada anak itu semangat masih sekolah Kak. Tapi RT bilang, maaf Kak, kamu sudah cacat begini, buat apa kamu masih sekolah? Palingan tamat juga nanti kembali di rumah. Ada juga yang jarak sehingga anak-anak itu tidak sekolah, sehingga kami melakukan pendekatan kepada, sebenarnya mindset itu yang kita rubah. Jadi waktu itu saya dapat 15 anak dengan disabilitas, ada 7 orang yang tidak lanjut sekolah, sehingga kami melakukan pendekatan kembali. Akhirnya 3 bulan di situ pulang, teman-teman yang lain sudah bisa melanjutkan pendidikannya, bahkan sekarang ada yang kuliah Kak.
0: Oke. Nah Kak Elmi, saya cukup penasaran ketika Kak Elmi tadi singgung soal aksesibilitas ya. Nah, kita tahu bahwa masyarakat tahunya ketika berbicara aksesibilitas tentang teman-teman penyandang disabilitas, itu hanya terbatas soal fisik nih. Sebenarnya, apa saja bentuk aksesibilitas yang dibutuhkan oleh berbagai ragam disabilitas, Kak?
1: Ya, sebenarnya yang tadi di awal saya juga sempat singgung aksesibilitas fisik itu ada dua, fisik dan non-fisik. Nah, sejauh ini kita hanya melihat yang fisik, misalnya gedung-gedung pemerintahan, oh ya wajib kita buatkan bidang miring nih. Tapi yang non-fisik itu yang masih belum sama sekali

0: tidak melibatkan teman-teman disabilitas. Ada yang buat guiding block, ini yang fisik ya kak. Yep. Ini dibuat guiding block, tapi di tengah-tengahnya itu ada bunga, ada juga tiang listrik. Jadi kan itu cukup menyulitkan teman-teman disabilitas. Ada juga yang buat bidang miring, tapi itu kan masih ada yang tidak melibatkan disabilitas, sehingga itu curam. Bagaimana teman-teman disabilitas memandiri? Nah, kalau untuk non-fisik, perlu menyediakan misalnya juru bahasa isyarat bagi teman-teman tuli, terus juga perlu juru bahasa isyarat atau running text. Jadi ketika, sehingga teman-teman dengan berbagai ragam disabilitas juga ketika ada berita atau apa begitu, mereka bisa mengakses. Nah, contoh kecil kayak di TVRI NTT, itu mereka melakukan MOU dengan komunitas tuli Kupang. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau nonton di layarnya itu ada orang yang gerakan tangannya itu sebenarnya itu adalah teman-teman yang teman-teman juru bahasa isyarat yang sedang menyampaikan pesan kepada masyarakat publik supaya khususnya teman-teman tuli, sehingga juga mereka bisa tahu informasi apa yang sedang diberitakan atau disampaikan. Jadi kalau untuk fisik ya sudah, kami tidak terlalu membutuhkan, misalnya kalau membaca ya kami bisa. Tapi kalau untuk teman-teman netra itu mereka selain menggunakan bahasa huruf braille, itu juga mereka membutuhkan audio visual. Karena saya juga punya beberapa teman netra. Jadi ketika misalnya kita mau kirimkan mereka file untuk mereka baca begitu, dokumen, kita kirimnya dalam bentuk PDF. Itu mereka bisa mengakses, Kak.
1: Oke. Nah, Kakak, tadi juga Kak Elmi sempat menyebut bahwa sekolah-sekolah di NTT ini bisa dibilang belum semuanya ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Kalau kita bicara tentang peluang kerja sendiri, Kak, peluang kerja sendiri apakah sudah memenuhi kuota untuk teman-teman disabilitas di NTT sendiri atau belum?
0: Ya, untuk peluang kerja itu juga masih terus kami melakukan advokasi. Untuk Bramin sendiri melalui program Sudleader itu sudah ada membentuk unit layanan disabilitas di provinsi. Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote. Tetapi dalam implementasinya, ULD ini belum berfungsi secara optimal. Jadi sebenarnya melalui unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini, akses informasi berupa pelatihan atau peluang lowongan kerja itu bisa diberikan melalui ULD ini, tapi itu belum optimal. Terus juga saya secara pribadi, saya selalu mengkritik pemerintah, khususnya Naker Trans, di mana data disabilitas yang bekerja di sektor formal dan informal. Misalnya kan kita bisa tahu nih berapa disabilitas yang kerja di perusahaan ini, berapa disabilitas yang sudah menjadi PNS atau P3K. Nah, itu dari Dins Naker Trans sendiri belum punya data itu, sehingga kalau untuk kita men-tracking berapa disabilitas di NTT yang sudah bekerja, itu masih sangat minim. Nah, berharapnya ke depan mungkin harus ada pembenahan. Kalau misalnya di ULD provinsi ketenagakerjaan di Nakertrans itu sudah ada, harus benar-benar dioptimalkan sehingga bisa tahu berapa disabilitas yang bekerja nih. Nah, di kabupaten sendiri karena sudah ada untuk unit layanan disabilitas itu, sebenarnya regulasinya itu PP-nya nomor 6 2021 kalau tidak salah itu sudah ada. Dan sebenarnya itu harus diimplementasikan di semua provinsi, kabupaten, kota. Tapi kita di NTT sendiri untuk unit layanan disabilitas di 22 kabupaten kota ini sendiri itu belum semuanya dibentuk. Sehingga teman-teman yang mau mengakses pelatihan atau mengakses informasi terkait dengan peluang kerja juga itu masih sangat minim, Kak. Dan ini kita belum bisa dihitung, belum bisa diukur berapa disabilitas yang bekerja di sektor formal dan non-formal di provinsi NTT, karena Naker Trans sendiri belum memiliki data itu, Kak.
1: Oke. Nah, Kakak, kalau kita bicara lebih spesifik lagi, bagaimana dengan nasib teman-teman perempuan penyandang disabilitas, Kak? Apakah mereka memiliki tekanan yang berlapis begitu, Kak?
0: Kalau untuk perempuan penyandang disabilitas memang memiliki kerentanan yang berlapis. Mereka sudah perempuan penyandang disabilitas, terus juga misalnya di desa.

0: mereka. Itu mereka mengalami kerentanan yang berlapis itu, misalnya mengakses kesehatan atau mengakses air bersih, itu masih sangat sulit, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang masih di bawah rata-rata, itu masih sulit untuk penyandang, perempuan penyandang disabilitas khususnya itu, peluang untuk menjadi pemimpin. Itu masih sangat sulit karena belum ada kesempatan. Kita lihat saja terkait dengan kepemimpinan perempuan secara umum di NTT saja, itu masih bisa dihitung dengan jari. Nah, bagaimana dengan angka perempuan dengan penyandang disabilitas? Jadi saya rasa itu masih menjadi ketimpangan yang sangat besar, karena perempuan disabilitas ini sangat berlapis kerentanannya. Apalagi kalau misalnya dia perempuan, dia hamil, dia harus mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Terus juga kalau dia mau mengakses kesehatan juga dia sangat sulit. Jadi masih sangat berlapis kerentanan. Karena saya juga perempuan dengan disabilitas dan saya juga bisa merasakan itu ketika kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita masih dikelilingi misalnya tempatnya yang tidak akses. Terus juga penerimaan dari orang-orang di sekitar juga itu masih belum terlalu aware. Itu menurut saya itu masih sangat apa ya. Terus juga edukasi kesehatan reproduksi juga, karena ada perempuan-perempuan dengan disabilitas itu yang belum tahu apa terkait dengan case pro, dan itu masih sangat minim sih kak, perempuan dengan disabilitas yang tahu itu.
1: Oke. Nah kakak, kita sering lupa bahwa keluarga dan lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh. Nah menurut kakak sendiri, bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif kak?
0: Iya, tadi saya sempat singgung di sebelumnya bahwa sebenarnya keluarga ini support system bagi teman disabilitas. Baik itu anak atau keluarga atau orang tuanya mungkin yang menjadi disabilitas, sebenarnya keluarga adalah yang paling utama. Nah, sejauh ini yang kita lihat, banyak orang tua yang tidak mau mengakui anak atau keluarganya itu yang masih disabilitas. Mereka menganggap bahwa itu adalah aib keluarga. Ada juga yang melihat teman-teman disabilitas itu, ada satu yang kami temui, itu orang tuanya tidak mau untuk didata. Karena ada juga orang tua juga yang tidak mau anak atau keluarganya yang disabilitas itu dimasukkan dalam kartu keluarga mereka. Dan itu yang kami temui, bahkan saya juga punya pengalaman pribadi ketika masih kuliah dan KKN, itu ketemu satu anak pendeta. Anaknya itu ada tiga, di antaranya itu yang sulung dia disabilitas. Karena orang tuanya ini malu sebagai pendeta, dia malu dengan anaknya yang disabilitas. Sehingga mereka punya rumah di desa, terus tugasnya di kota. Jadi anak ini dia tinggal sendiri di desa kak, di rumah itu. Jadi dia punya bapak ini yang setiap hari antar makan ke anak ini, tapi untuk orang tua dan kakak kandungnya sendiri mereka malu. Ibunya sendiri dan kakaknya ini masih malu, dan adiknya bukan kakak, itu masih malu mengakui bahwa kakaknya ini disabilitas. Dan itu kami temui, dan waktu itu juga saya pertama kali ketemu, memang kasihan, tapi saya tidak melihat dari kasihan anak ini disabilitas, tapi saya lebih kasihannya kepada orang tua. Karena sebenarnya orang tuanya ini pendeta, memberitakan Injil Firman kepada jemaatnya di gereja, di lingkungannya. Tapi secara ini dia belum bisa menerima anaknya sebagai disabilitas. Sebenarnya anak ini kan pemberian dari Tuhan. Tetapi kenapa sebagai seorang pendeta, apalagi dia sebagai ibu, tapi dia tidak mengakui anaknya. Jadi itu masih banyak yang kita temui di desa. Kalau keluarga adalah support system, ketika ada penerimaan dari keluarga, masyarakat, lingkungan juga akan menerima anak dengan disabilitas itu. Tapi kadang masyarakat selalu melihat dari apa yang dilakukan oleh keluarga terdekat.
1: Kakak, saya juga penasaran bahwa sering saya melihat di berita-berita itu ada anaknya yang dipasung, ada yang dibiarkan tidak boleh keluar rumah. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan atau hal-hal seperti ini bisa dilaporkan tidak sih kak? Apa tidak mengandung unsur pidana atau kriminal mungkin?
0: Sebenarnya itu kan ada banyak tuh anak-anak dengan disabilitas psiko itu yang dipasung tuh kak. Nah itu sebenarnya bisa dilaporkan, tapi sejauh ini kalau kita sudah menganggap itu biasa. Sebenarnya itu bisa dilaporkan ke pemerintah setempat atau mungkin kalau dia disabilitas psikososial yang dipasung ya bisa dilaporkan ke puskesmas atau dinas sosial sehingga itu dilakukan tindak lanjut supaya dia juga bisa mendapat rehabilitasi yang baik sehingga dia bisa pulih dari itu. Tapi sejauh ini masih banyak masyarakat yang menganggap itu hal biasa.
1: Oke. Nah, Kakak, tadi kita sudah singgung tentang bagaimana keluarga. Nah, sekarang kita beralih ke media nih, Kak. Bagaimana seharusnya media memberitakan isu disabilitas agar tidak terjebak pada narasi belas kasihan, Kak?
0: Nah, terkait dengan media ini, media yang baik itu tidak membuat berita tentang penyandang disabilitas tanpa melibatkan disabilitas itu sendiri. Jadinya, misalnya begini, kalau teman-teman wartawan, kalau mau buat berita tentang disabilitas itu, sebaiknya itu langsung dengan disabilitas itu sendiri, terus wawancara disabilitas itu sebagai narasumber, dan solusi menurut versi disabilitas itu sendiri. Terus juga jangan biarkan orang lain atau mungkin keluarga disabilitas atau tetangganya disabilitas itu berbicara mewakili mereka terus-menerus. Tetapi berbicara langsung dengan disabilitasnya. Pada intinya adalah kalau mau buat berita ini terkait dengan isu-isu disabilitas harus bersama orang yang bersangkutan tersebut. Isinya juga tentang kekuatan atau harga diri dari disabilitas itu atau potensi dari teman-teman disabilitas, bukan rasa kasihan. Karena tidak ada manusia yang mau dikasihani. Gitu, sesuai cerita tentang hidupnya. Nah, pernah juga Ilmi, tahun berapa ya saya lupa, itu ada salah satu media yang buat berita tentang Ilmi itu, sebenarnya berita itu ada di Sika. Tetapi pakai fotonya saya. Dan kan sebenarnya tidak boleh kan, konteksnya di mana, pakai fotonya siapa, terus juga tidak ada informasi, sehingga memang saat itu saya sempat komplain begitu. Dan saya minta untuk beritanya itu diturunkan. Gak pernah itu wartawan yang ambil tulisan saya, artikel saya ini dibuat dalam berita. Tapi dia tidak konfirmasi ke saya bahwa berita ini atas izin saya begitu. Saya lihat dia kirim linknya di saya, di inbox. Terus saya lihat kok beritanya sama, tidak ada edit narasinya sedikit pun. Terus saya komplain, kamu plagiat tulisan saya tidak mau. Dan saya tidak nyaman karena kamu mengambil privasinya saya, tulisan saya ini untuk dipublikasikan secara publik. Seharusnya kakak minta izin ke saya bersedia tidak tulisan saya ini dipublish. Jadi tidak semena-mena kakak copy paste. Jadi waktu itu saya komplain, saya minta untuk tulisan saya ini diturunkan begitu. Saya tidak mau untuk dipublish. Dan akhirnya mereka ikut karena saya bilang kalian melanggar kode etik menulis.
1: Nah, Kak Ilmi, mungkin ini terakhir sebagai penutup dialog kita, Kak. Apa harapan Kakak ke depan agar NTT ini benar-benar menjadi ruang yang setara dan inklusif bagi semua, Kak? Silakan.
0: Harapan saya sebenarnya itu adalah yang pertama akses yang setara, di mana jalan, gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas yang tadi kita bicarakan tadi, tempat-tempat pelayanan publik, semuanya itu ramah terhadap disabilitas dan masyarakat pada umumnya dan bisa dipakai semua orang tanpa ada hambatan. Terus harapan saya yang kedua, cara pandang dari masyarakat. Masyarakat tidak lagi melihat disabilitas itu sebagai beban atau kekurangan, tetapi melihat disabilitas itu sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya. Mereka juga punya kemampuan yang unik, potensi, dan sama-sama bisa membangun daerah. Terus yang ketiga itu kasih kesempatan yang sama melalui pendidikan, pekerjaan, peran dalam pemerintah dan masyarakat itu dibuka luas dan adil, disesuaikan agar semua orang termasuk teman-teman disabilitas ini mereka bisa ikut berperan dan berperan serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di wilayah kita, dan juga mereka juga bisa hidup mandiri. Terus yang berikut itu dilindungi dan dijamin hak-haknya. pada prinsip adalah prinsipnya adalah aturan, kebijakan dan anggaran itu benar-benar memihak dan melindungi dan memastikan hak-hak teman-teman disabilitas itu terpenuhi, bukan sekedar tulisan di atas kertas saja. Terus yang berikut itu adalah prinsipnya tentang kami, ya bersama kami begitu. Melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam setiap keputusan yang menyangkut dengan kebutuhan dari mereka. Terus juga pembangunan di NTT ini harus benar-benar inklusi, itu dengan melihat teman-teman disabilitas itu sebagai subjek pembangunan. Pada intinya itu adalah nothing about us without us, Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Ilmi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI Indes yang hari ini, Kak. Sukses terus untuk programnya dan semoga Kak Ilmi diberikan panjangnya umur, sehat dan terberkati selalu untuk selalu menyuarakan suara-suara dari teman-teman disabilitas di NTT, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, Kakak. Selamat siang.
1: Nah, baik pendengar, tidak terasa perbincangan kita siang ini sudah berada di penghujung acara dan banyak hal penting yang sebenarnya bisa kita pelajari bersama, bahwa isu disabilitas ini bukan hanya soal keterbatasan tetapi tentang bagaimana kita membangun cara pandang yang lebih adil, membuka akses yang setara, dan memastikan setiap orang memiliki ruang yang sama untuk tumbuh dan berpartisipasi. Inklusi bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, dimulai dari hal-hal sederhana, dari lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, hingga cara kita memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita bincangkan siang ini bisa menambah pemahaman kita, sekaligus mendorong kepedulian untuk bersama-sama mewujudkan NTT yang lebih ramah, lebih setara dan inklusif bagi kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat siang pendengar dan salam hangat untuk Anda semua. Dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di hari Sabtu ini? Semoga akhir pekan Anda berjalan menyenangkan dan penuh dengan kelancaran. Sehangat suasana Labuan Bajo di siang hari ini. Senang sekali rasanya saya Nur Astan bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi Sabtu 16 Mei 2026. Menemani waktu santai maupun aktivitas Anda siang ini, kami akan hadirkan beragam informasi menarik, tips bermanfaat, dan tentunya suguhan musik-musik pilihan yang siap menceriakan hari Anda. Semua ini dikemas spesial hanya untuk Anda dalam Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz, bagi pendengar yang saat ini sedang beristirahat di rumah, Anda yang sedang dalam perjalanan menikmati akhir pekan, atau para pelaku usaha yang sedang sibuk beraktivitas di seputaran Manggarai Barat. Selamat melanjutkan kegiatannya dan tetap semangat. Tetap di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Kepala 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
7: Sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
0: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan, akan kami hadirkan informasi ratusan guru SD se-Kabupaten Manggarai Barat ikut sosialisasi literasi dan numerasi.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat kualitas pendidikan dasar melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa kelas awal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi literasi dan numerasi bagi guru kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Dasar Se-Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula MBSD Waisambi, Rabu 13 Mei 2026, diikuti sebanyak 266 guru sebagai bagian dari penguatan kompetensi pembelajaran dasar di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias, dalam sambutannya menegaskan bahwa literasi dan numerasi merupakan pondasi utama dalam proses belajar anak. Pendengar, menurutnya, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menjadi dasar penting yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam memahami ilmu pengetahuan di jenjang pendidikan berikutnya. Ia juga menekankan bahwa guru kelas bawah memiliki peran strategis karena menjadi pihak pertama yang mengenalkan huruf, angka, dan cara berpikir kepada anak-anak pada masa emas pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang lahirnya inovasi pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pendengar, ia mendorong para guru untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar, menyusun metode pembelajaran yang menarik, serta membangun budaya membaca secara rutin di sekolah. Menurutnya, inovasi sekecil apapun akan memberi dampak besar bagi masa depan pendidikan anak-anak Manggarai Barat. Sementara itu, pendengar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas PKO Manggarai Barat, Vincentius Ovan, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman guru mengenai strategi penguatan literasi dan numerasi berbasis data dan praktik nyata di sekolah. Pendengar, melalui kegiatan ini, para guru diharapkan mampu meningkatkan minat baca siswa, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, serta merancang pembelajaran numerasi yang lebih efektif dan menyenangkan demi mencapai generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, karena kami akan hadirkan deretan informasi dan juga lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
3: Wah, Mak,

0: RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Mendengar, tepat di pukul 11:55, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

kami, Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan bundanya perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Rile Pro 3 Jakarta.
1: Liga Champion musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin, amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Lili.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morel, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Cristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance. Itu bagi
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengendalikan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa?

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pendengar, masih bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama saya, penyiar Anda, Nur Astan, yang akan menemani Anda di siang hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mendengar, sesaat lagi, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan bincang budaya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Kepala satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
16: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung

0: Pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Selalu 2,1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kita belajar.

RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar edisi 13 Mei 2026 dalam program Bincang Budaya. Pendengar, perkembangan zaman hari ini membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Budaya luar semakin mudah masuk melalui media sosial, tren modern hingga gaya hidup yang perlahan mulai memengaruhi cara berpikir dan identitas generasi saat ini. Di tengah kondisi tersebut, pendengar muncul satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu masihkah generasi muda peduli terhadap budaya dan warisan leluhurnya sendiri? Karena sejatinya budaya bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang jati diri, nilai hidup, dan juga identitas suatu masyarakat. Dan siang hari ini pendengar dalam program Bincang Budaya, kita akan membahas tema terkait warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Masihkah generasi muda peduli? Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu anak muda sekaligus pewaris budaya Manggarai, yaitu Kak Olan Rangka. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Kak Olan.
1: Selamat siang, Kak Yulin.
0: Apa kabar?
1: Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang luar biasa dimanapun saja berada.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Kak Olan?
1: Puji Tuhan Kakak Yulin, sangat baik sekali.
0: Oke.
1: Pada hari ini, ya.
0: Bagaimana aktivitas hari ini, lancar?
1: Puji Tuhan, sangat lancar berkat doa-doa dari orang-orang di sana. Tentunya akan menghasilkan energi yang positif sekali.
0: Oke, baik kawan, terima kasih sudah menyempatkan atau sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan juga pendengar RRI siang hari ini ya. Oke, baik ke pendengar, di tengah derasnya perkembangan modernisasi saat ini, budaya perlahan mulai menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam menarik perhatian generasi muda. Dan untuk mengetahui maksud kami bagaimana kondisi tersebut dari sudut pandang anak muda tersendiri, kita akan langsung berbincang bersama Kak Olan Rangka ya. Baik Kak Olan, bagaimana Kakak melihat kepedulian generasi muda Manggarai saat ini terhadap budaya daerahnya? Maksud kami, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana Kakak melihat kepedulian generasi muda Manggarai terhadap budaya daerahnya saat ini? Silakan Kak Olan.
1: Baik Kakak Yulin, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya memang sangat bagus. Bagaimana kami generasi muda melihat kepedulian terhadap budaya Manggarai saat ini? Mm-hmm. Ya, kalau dilihat secara sekilas, menurut pemahaman dan penglihatannya saya, menurut pengetahuannya saya, kepedulian anak muda Manggarai terhadap budaya memang lagi tren menurun. Okay. Banyaknya yang lebih menghafal lirik lagu dan lebih banyak yang mengenal tapi tidak memahami maknanya.
0: Okay.
1: Dari sebuah budaya. Coba bayangin saja Kakak Yulin, ritual adat yang kita sering dikerjakan itu selalu pada konsentrasinya pada orang tua. Lalu keterlibatan anak mudanya itu sangat menurun. Misalnya saja dalam konteks acara-acara tahun baru misalnya, orang muda itu istilahnya kurang partisipasi karena orang tua melarang. Bukan melarangnya, istilahnya dalam tanda kutip, karena belum mampu mengikuti acara adat. Gitu Kak Yulin.
0: Oke. Baik, menarik sekali ya kawalannya. Jadi memang ada perubahan yang cukup terasa dalam cara generasi muda memandang budaya saat ini. Baik kawalan, menurut Kakak, apa yang membuat banyak generasi muda hari ini lebih tertarik mengikuti budaya luar dibandingkan mengenal budayanya sendiri, kawalan?
1: Kak Yulin, memang tantangan sekarang itu budaya luar lebih populer daripada budaya tanah Manggarai sendiri. Menurut pemahaman dan pengetahuannya saya,
0: okay,
1: ada tiga alasan utama kenapa anak muda itu atau generasi penerus tertarik dengan budaya luar dibanding budaya sendiri. Yang pertama soal kemasan. Budaya luar datang udah dikemas secara zaman atau lebih modern atau lebih keren. Musiknya yaitu modern, visualnya menarik, bahasanya juga gaul. Itu budaya yang dari luar. Sementara budaya kita sering disajikan dengan secara kaku, formal, cuma pas acara adat. Jadi kelihatannya jauh dan kuno. Itu yang pertama, kata Yulin.
0: Okay.
1: Yang kedua, soal akses. Anak muda buka HP langsung ketemu K-pop atau orang apa, atau budaya-budaya luar, anime, film luar atau sebagainya. Semua ada di ujung jari. Sementara kalau mau belajar caci atau budaya-budaya songke atau apa istilahnya, warisan-warisan leluhur Manggarai, mereka harus cari tetua, harus datang ke kampung adat, kan ribet istilahnya. Sementara zaman sekarang sudah berubah, misalnya berbagai media sosial seperti TikTok, Facebook, itu kan media informasi sebenarnya. Oke, waktu mendengar orang tua, apa istilahnya, langsung ke orang tua, langsung ke sumber, itu kan prosesnya lama, gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang pegang HP, media sosial, scroll TikTok langsung muncul di situ, sehingga pengetahuannya itu tentang budaya kita dapat serap lewat media sosial. Itu yang kedua, Kak Yulin. Yang ketiga soal gengsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Anak sebagiannya mau berbicara tentang budaya, terlebih khusus bahasa Masingsi. Gengsi itu sangat luar biasa. Misalnya saja kalau zaman sekarang itu, kalau kita bahasa Manggarai misalnya, kita anggap kuno. Itu fenomena yang terjadi saat ini. Begitu, Kak Yulin.
0: Oke. Baik, Kak Olan, berarti pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi juga menjadi faktor utama ya, yang cukup besar yang dalam membentuk pola pikir generasi muda saat ini. Baik, Kaulan, apakah kakak pernah merasa khawatir bahwa suatu hari budaya Manggarai hanya tinggal simbol tanpa lagi dipahami maknanya oleh generasi muda?
1: Baik, Kak Yulin, secara pribadi, secara sebagai generasi penerus budaya Manggarai, tentu mempunyai sekhawatir yang sangat besar. Itu ketakutan terbesar saya sebagai orang Manggarai, lebih khusus sebagai pewaris budaya.
0: Oke.
1: Begitu. Khawatir itu bisa akan menjadi diwariskan kepada anak cucunya kita. Kalau kita terus mendiami, bagaimana tidak mewariskan budaya yang baik, secara lebih sederhananya makna dari sebuah budaya itu kepada anak-anak cucu kita.
0: Okay.
1: Begitu, Kak Yulin, menurut saya.
0: Oke. Baik, Kaulan, memang ini menjadi refleksi penting untuk kita semua ya. Karena budaya bukan hanya dilihat, tetapi juga harus dipahami nilai dan juga maknanya. Baik, Kaulan, di tengah perkembangan media sosial dan tren modern saat ini, apakah budaya Manggarai sedang menghadapi tantangan yang serius?
1: Baik, terima kasih Kakak Yulin. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mengingat perkembangan zaman ini, media sosial, orang bilang bahwa itu tantangan. Baik, menurut saya Kakak Yulin, media sosial dan modernisasi itu memang jadi tantangan serius bagi budaya Manggarai. Tapi menurut saya itu bukan sebagai musuh. Saya melihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan yang jelas, medsos itu dibawa arus budaya luar 24 jam non-stop itu.
0: Oke.
1: Anak muda bisa scroll 1 jam, bahkan 1 jam saja bisa menemukan 50 konten. Itu konten dari luar ya.
0: Oke.
1: Gitu. Sementara konten budaya lokal masih sedikit. dan seringnya kurang menarik, kalah cepat dan kalah ramai. Menurut saya, modernisasi juga bikin gaya hidup berubah. Betul. Dulu orang kumpul di rumah tiap malam. Bayangkan dulu itu kumpul-kumpul di rumah adat itu hampir setiap hari. Sekarang berbeda berbanding terbalik, lebih banyak ke menyendiri scroll TikTok. Itu perbandingannya. Itu makanya suatu orang menganggap bahwa media sosial itu sebagai tantangan besar. Tetapi di sisi lain, menurut saya itu merupakan peluang besar. Justru media sosial kita sebagai generasi penerus bisa disampaikan bisa mempermudah anak muda untuk menyerap sebuah budaya. Okay. Misalnya kita bikin video 60 detik jelasin arti penti dan maknanya. Live ritual adat biar yang di luar Manggarai bisa menonton. Mm-hmm. Bahkan seperti kegiatan kita pada hari ini merupakan sebuah perkenalan budaya, gitu kata Yunus. Sehingga kalau orang bilang bahwa media sosial itu sebagai tantangan, saya itu sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya kepada orang lain, kepada media di luar Manggarai, gitu kak.
0: Oke, betul sekali kawan ya. Jadi modernisasi saat ini memang membawa banyak kemajuan, tetapi di sisi lain juga menjadi tantangan besar dalam menjaga identitas budaya. Baik kawan, sebagai anak muda sekaligus pewaris budaya, apa hal yang paling menyedihkan yang pernah kakak lihat terkait mulai pudarnya budaya Manggarai, Kak Olan?
1: Hal yang menyedihkan menurut saya terkait mulainya pudarnya budaya Manggarai. ketika saya waktu kuliah waktu itu, banyak orang yang tidak paham tentang ritual-ritual adat Manggarai. Misalnya acara Pandeman itu mereka mengenal tapi tidak mengerti tentang maknanya, tujuannya untuk apa budaya itu yang mereka tidak paham. Begitu juga budaya caci, orang tidak lihat bagaimana pakaian-pakaian caci, apa namanya, di dalam permainan caci. Mereka hanya mengenal kata caci saja. Itu kan sesuatu hal yang sangat ironis menurut saya dan sangat menyakitkan sebagai generasi penerus untuk suatu budaya. Okay. Begitu Kak Yurin.
0: Oke, okay. Baik kawan, sangat disayangkan ya. Ketika budaya perlahan mulai ditinggalkan, padahal itu adalah bagian dari identitas masyarakat kita sendiri. Baik kawan dan juga pendengar RRI dimanapun berada, perbincangan kita di siang hari ini terasa begitu hangat dan juga penuh refleksi ya. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini menjadi budaya bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar identitas kita tidak perlahan hilang. Baik pendengar dan juga kawan, kita jeda sejenak dulu ya. Kami akan menghadirkan satu lagu dulu di ruang dengar Anda, dan setelah itu kita akan melanjutkan obrolan kita bersama narasumber kita hari ini, Kaulan Rangka ya, dalam program Bincang Budaya. Baik pula tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, pendengar, dalam program Bincang Budaya ya. Dan pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Kak Olan Rangka terkait bagaimana generasi muda menjaga warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Oke, Kak Olan, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Ya, siap kakak, siap kakak.
1: Oke. Kak Olan, menurut kakak apakah modernisasi saat ini perlahan membuat generasi muda mulai malu menunjukkan budayanya sendiri?
2: Baik kakak, pertanyaannya sangat menarik ya, bagaimana generasi muda mulai malu terhadap budaya Manggarai tentunya.
1: Oke.
2: Menurut saya dan menurut pemahamannya saya, ada sedikit iya, malu itu memang masih ada, terutama di anak muda yang tinggal di kota atau yang kuliah di Manggarai. Saya ambil contoh berdasarkan pengalaman pribadinya saya, ketika masih kuliah, banyak anak-anak muda lebih suka berpakaian budaya orang luar. Dan istilahnya, bukan tidak mau, lebih malu atau kurang lengkap menurut saya ya, menurutnya mereka kurang lengkap terhadap busananya Manggarai, sehingga mereka kurang jatuh cinta untuk memakai pakaian budaya Manggarai.
1: Okay.
2: Tapi jujur, malu itu bukan karena budayanya yang jelek, itu menurut saya bukan karena budayanya yang jelek.
1: Okay.
2: Malunya itu muncul karena mereka belum pernah lihat budayanya ditampilkan dengan cara yang keren dan relevan. Itu menurut saya sebagai generasi muda, kalau yang mereka lihat cuma acara adat yang kaku dan yang suka formal, wajar kalau mereka itu merasa jauh, merasa terasingkan gitu. Nah, ini yang bisa kita balik, kuncinya itu bikin budaya itu terlihat bangga. Contohnya sekarang ada banyak, begitu banyak anak muda yang bikin hoodie atau kaos dengan motif songke.
1: Okay.
2: Ternyata hal-hal sederhana begitu itu yang membuat kecintaan terhadap budaya busana atau budaya Manggarai itu menarik minat untuk mencintai budaya itu sendiri. Gitu kakak.
1: Okay. Baik, kawan, ini cukup menarik ya, karena terkadang tanpa disadari, modernisasi memang bisa memengaruhi rasa percaya diri generasi muda terhadap budayanya sendiri. Baik, Kak Olan, apa tantangan terbesar dalam mengajak anak muda untuk kembali peduli terhadap budaya Manggarai?
2: Oh iya, menurut saya, tantangan terbesarnya itu bukan ada pada anak mudanya, tetapi cara kita orang tua dan pelaku budaya mengajak generasi penerus. Anak muda itu, apalagi generasi-generasi Z misalnya, lebih cepat bosan. Lebih cepat bosan kalau diajak dengan cara yang itu-itu saja, atau istilahnya kaku atau terlalu formal. Disuruh duduk dengarin ceramah, lebih banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari orang tua, itu kan yang membuat mereka bosan. Dibilang ini wajib dan dibilang harus melakukan. Tantangan kedua itu, ada anggapan bahwa budaya itu kuno dan tidak relevan. Padahal sebenarnya bukan budaya yang kuno, tapi cara menyampaikannya yang belum berubah, yang istilahnya tadi terlalu kaku. Anak muda atau generasi Z sekarang itu butuh ruang untuk menjadi kreator, bukan cuma jadi penonton. Kasih ruang kepada anak muda supaya mereka bikin konten caci. Tapi syukur bahwa sekarang ini perkembangannya itu sanggar-sanggar seperti sanggar Kopi Oles di Manggarai Barat itu kan menjadi ruang edukasi terhadap generasi muda. Jadi menurut saya tantangannya ada di kita. Berani tidak kita ubah cara penyampaiannya. Bukan istilahnya ceramah lagi, tetapi memanfaatkan perkembangan zaman seperti konten-konten. Okay. Itu kan yang mudah diterap oleh anak muda. Bukan ceramah-ceramah seperti pada umumnya itu. Lebih bagus gunakan modernisasi sebagai alat penyampaian. Apa istilahnya sebagai penyambung nafas budaya. Sehingga penjaga apa istilahnya anak muda itu menjadi bangga. Sekaligus menjadi penjaga dan penerus budaya Manggarai. Begitu kakak.
1: Oke. Baik Kolan, berarti pendekatan yang dilakukan juga harus mengikuti perkembangan zaman ya, agar budaya tetap bisa diterima oleh generasi muda. Oke, menarik sekali. Oke. Kalau budaya tidak lagi diwariskan sejak usia dini, Kolan, menurut Kolan sendiri apa dampaknya bagi masa depan masyarakat Manggarai?
2: Iya kakak, menurut saya kalau budaya tidak diwariskan sejak dini, itu sangat berdampak besar sekali. Kalau budaya tidak diwariskan sejak kecil, anak-anak itu akan tumbuh tanpa akar. Pertama, menurut saya ya kakak Yulinya, menurut pemahamannya saya, pertama mereka akan kehilangan rasa memiliki akan budaya Manggarai. Budaya itu jadi sesuatu yang asing menurut saya. Kalau mereka tidak apa istilahnya kalau tidak diperkenalkan mulai usia dini, gitu kakak. Pas besar mereka nggak merasa rugi atau tidak merasa rugi kalau budaya itu hilang, karena itu tadi tidak diperkenalkan secara dini. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas mereka itu jadi gampang goyah. Misalnya kalau ada apalagi budaya-budaya dari luar gampang masuk melalui media sosial, mereka itu istilahnya tidak ada fondasi, gampang goyah, gitu kakak. Yang ketiga, kita kehilangan penerus. Ah, ini yang paling penting. Kalau kita tidak mewariskan kepada anak cucu kita atau generasi-generasi penerus, kita akan kehilangan penerus. Budaya itu istilahnya estafet. Budaya itu butuh orang yang mengerti dan cinta dari dalam. Kalau kita dari dalamnya tidak memberikan edukasi atau tentang makna, memberikan pemahaman kepada generasi, tentu dari dalam budaya itu sendiri akan hilang, sehingga penerus-penerusnya tidak memahami bagaimana konsep budaya dan arti budaya dari budaya Manggarai itu sendiri. Gitu kakak.
1: Oke. Baik, Kak Olan, jadi penanaman budaya sejak kecil memang sangat penting ya, agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya sebagai generasi Manggarai begitu, budaya Manggarai begitu ya. Baik, Kak Olan, di tengah banyaknya pengaruh budaya modern, bagaimana caranya agar budaya Manggarai tetap relevan bagi generasi muda hari ini?
2: Baik, Kak Yulin, ya, cara agar budaya Manggarai tetap relevan di tengah budaya modern, kuncinya itu ada satu kata, adaptasi. Okay. Bukan mengubah isinya, tetapi mengubah bungkusnya biar sampai ke anak muda. Apalagi generasi-generasi penerus ya, yang generasi Z ya, gitu. Pertama kakak Yulin, masuk ke ruang mereka. Anak muda sekarang hidupnya itu di depan layar HP, di media sosial, begitu kakak. Jadi kita harus berani bikin konten budaya di TikTok misalnya, di Instagram, YouTube atau sebagainya. Bikin video yang menjelaskan tentang arti budaya atau makna budaya, sehingga makna-makna di dalam budaya itu tidak pudar, gitu kakak. Itu yang pertama kakak. Yang kedua, kasih ruang buat mereka untuk berkarya. Jangan cuma jadi penonton, kasih anak muda kesempatan berkolaborasi. Misalnya songke dipadukan dengan desain baju modern, musik tradisional digabungkan dengan beat kekinian. Misalnya kalau dalam media sosial sekarang kan di TikTok kan, kalau lagu-lagunya yang cepat populer begitu dengan nuansa-nuansa modern gitu kan.
1: Betul sekali Kak Olan.
2: Itu yang ya kakak. Yang ketiga itu tunjukkan relevansinya. Jelaskan bahwa nilai gotong royong di dalam sebuah budaya itu merupakan kerja sama tim. Nilai menghargai budaya alam begitu, kita itu istilahnya tanpa istilahnya apa istilahnya, kita hanya memperkenalkan kulitnya saja tapi maknanya tidak memperjelas gitu kan.
1: Oke. Baik, kalau menarik sekali ya. Oke, silakan dilanjutkan.
2: Jadi menurut saya kakak, budaya Manggarai tetap bisa relevan asal kita berani beradaptasi. Ya, okay. Ingat kakak, kita harus berani beradaptasi cara penyampaiannya tanpa menghilangkan nilai atau makna esensinya. Isinya tetap Manggarai, bungkusnya kita istilahkan buat kekinian mengikuti perkembangan zaman kakak.
1: Oke. Okay. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi budaya sebenarnya tetap bisa berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan nilainya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini memberi banyak pelajaran bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga untuk masa yang akan datang. Dan kini kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini ya. Baik, kalau

0: dapat memberi informasi kepada generasi-generasi muda supaya mereka memahami esensi budaya itu sendiri, gitu kakak. Apalagi kalau istilahnya dalam goetnya Manggarai, neka okes kuniagu kalo.
1: Betul.
0: Natas bate labar, peo bate kaeng, repen perde, haingtai. Itu kan makna filosofis tentang bagaimana kita harus mengingat budaya-budayanya kita, gitu. Apalagi ada juga istilah goetnya Manggarai itu serong di siempo, mbate di siame. Kita harus memaknai wasiat leluhur, warisan leluhur sebagai penerus, gitu kakak.
1: Oke, sangat inspiratif sekali ya kak ya. Semoga pesan ini menjadi pengingat bahwa generasi muda menjaga budaya berarti menjaga jati diri dan warisan leluhur kita sendiri begitu. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga budaya, identitas, menjaga sejarah, dan juga menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Baik, terima kasih untuk kawan yang sudah berbagi cerita, pandangan, dan inspirasi bersama pendengar RRI siang ini ya.
0: Iya kakak.
1: Oke, semoga kawan dan keluarga selalu sehat dan tetap sukses.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang belum sempat mengikuti perbincangan kita secara langsung, Anda dapat menyaksikannya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, saya Ilin Amul, sampai jumpa di program Bincang Budaya berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar masih bersama Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar, tepat di pukul 14 kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Lokal.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 16 Mei 2026 dengan sari berita. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nage, Keo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, masyarakat Dusun Balai Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
1: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Beleng, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
1: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi.
0: Berita berikutnya, pendengar, pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nage, Keo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Ferisau.
3: Selain membuka akses antar wilayah, jembatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Warga kini optimistis distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mudah dan cepat setelah jembatan selesai dibangun. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih juga menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya pernah terdampak bencana alam ini. Warga setempat turut aktif bergotong royong bersama anggota TNI Angkatan Darat demi mempercepat proses pembangunan jembatan yang selama ini sangat dinantikan masyarakat. Salah seorang warga Desa Ua, Cornelis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada staf Angkatan Darat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Maubongo. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut akan sangat membantu aktivitas ekonomi warga pedesaan terpencil dan memberikan rasa aman saat beraktivitas.
4: Kami bersyukur karena Bapak Presiden sudah membantu kami dengan kasas, sudah bekerja untuk kami masyarakat. Ini Maubongo utamanya Garuda, ini jembatan Garuda Merah Putih. Kami berterima kasih kepada semuanya. Nah, atas atasan kami, kami sebagai masyarakat, kami bersyukur kepada Tuhan sudah membantu kami. Terima kasih. Manfaat ini kalau dikiranya tiga desa. Desa Ua, Ua Timur, Ciliwung Tenggara. Nah, manfaat ini jembatan. Nah, termasuk dengan anak-anak sekolah yang sekolah sebelah sini, ke Batawa, ke Smart, SMP, kami tiga desa ini lewat ini jembatan. Kerja sudah kerja tapi diselesaikan cepat. Supaya manfaat kami sebagai masyarakat bisa lewat ikut jalan ini Garuda Merah Putih.
3: Kolaborasi antara masyarakat dengan personil TNI dan Kodim 1625 Ngada serta Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Wakangamere mendapat apresiasi luar biasa dari warga. Meski harus menghadapi terik matahari maupun hujan selama proses pembangunan, semangat dan kerja keras para prajurit tetap terlihat demi mewujudkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
5: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Luis Rota. Ibadat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
6: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras, muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan, seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
5: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD Ende Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
3: Selain membuka akses antrewilayah,
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang berhasil memperoleh lisensi siaran langsung Piala Dunia melalui radio. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kemajuan dan transformasi besar dunia penyiaran di Indonesia. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
8: Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah memperoleh lisensi untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia melalui radio. Menurutnya capaian tersebut menjadi langkah besar dalam perkembangan dunia penyiaran nasional. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia di radio dinilai menjadi bentuk transformasi penyiaran yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas termasuk hingga ke daerah-daerah. Ia mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki banyak penggemar di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, siaran langsung Piala Dunia melalui RRI diyakini akan menjadi hiburan sekaligus sarana pemersatu masyarakat dalam menikmati pesta sepak bola dunia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola di NTT, untuk terus mengikuti siaran Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia. Menurutnya, kehadiran siaran tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat.
9: Kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan lisensi yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, Bapak Mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus pesta bola dunia di Radio Republik Indonesia.
8: Ia menambahkan selain memberikan hiburan, siaran olahraga di radio juga dinilai tetap memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan imajinasi dan kedekatan emosional bagi para pendengarnya. Pemerintah Kabupaten Sika berharap RRI terus berkembang sebagai media publik yang mampu menghadirkan informasi, edukasi, dan juga hiburan berkualitas bagi masyarakat. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Camat Wewaria apresiasi TNI gelar pengobatan massal di wilayah desa Fataatu Timur. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Camat Wewaria Fidelis Bella menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI melalui Kodim 1602 ND atas kegiatan pengobatan massal bagi masyarakat desa Fataatu Timur. Kegiatan tersebut digelar pada Selasa 12 Mei 2026 dalam rangka program TMMD ke-128 tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Camat Fidelis Bella menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI, kepolisian, serta tim dokter yang telah melayani masyarakat di Kecamatan Wewaria, khususnya bagi warga yang belum sempat mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, kegiatan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari program strategis nasional yang didukung penuh oleh TNI melalui TMMD. Kegiatan pengobatan massal tersebut menggandeng tim dokter gigi serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Welamosa. Layanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan umum, konsultasi medis, hingga pelayanan kesehatan gigi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa. Camat Fidelis menegaskan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu warga dari segi kesehatan. Menurutnya, pengobatan massal ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses kesehatan lebih dekat dan terjangkau.
11: Baik, terima kasih untuk kegiatan TMMD di Kecamatan Wewaria untuk warga Kecamatan Wewaria di Desa Fataatu Timur dan juga Desa Elipo. Sebagai pemerintah di wilayah Kecamatan Wewaria memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada TNI dalam hal ini yang hari ini kami dikunjungi langsung oleh Bapak Jenderal dan Pak Dandim bersama dengan pihak kepolisian bersama dengan Angkatan Laut ya yang sudah hadir langsung di Kecamatan Bawaria. Jadi kami untuk pelayanan kesehatan gratis ini juga sebetulnya juga program strategis nasional, tapi ini TNI mengambil bagian dan membantu masyarakat yang selama ini mungkin belum terlayani bisa dijangkau dan bisa melayani masyarakat warga kami di Kecamatan Wewaria.
10: Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan warga. Kehadiran TNI di tengah masyarakat melalui TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial seperti kesehatan. Dengan adanya kegiatan pengobatan massal ini, diharapkan masyarakat Desa Fatahattu Timur semakin terbantu dalam menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas TMMD. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, rapat umum pemegang saham tahun buku 2026 Bank NTT di Kabupaten Ende Jumat 15 Mei 2026 akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan pada 24 Mei 2026 mendatang di Kupang. Laporan Rovinus Wula.
12: Forum tersebut menjadi ruang pembahasan sejumlah agenda penting terkait arah kebijakan dan tata kelola Bank NTT ke depan. Gubernur Melkiades Lakalena mengatakan keputusan penundaan diambil demi memastikan seluruh agenda dibahas secara matang dan komprehensif. Menurutnya, para pemegang saham menginginkan setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar memperkuat posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah. Akibat penundaan tersebut, agenda pelantikan Direktur Kepatuhan Bank NTT yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada hari yang sama turut ditunda. Pelantikan itu dijadwalkan kembali bersamaan dengan lanjutan rapat umum pemegang saham pekan depan. Dalam sambutan, Gubernur NTT menegaskan Bank NTT merupakan aset strategis milik masyarakat NTT yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai keberadaan Bank NTT tidak semata mengejar keuntungan bisnis tetapi juga harus hadir memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan kepatuhan terhadap regulasi perbankan menjadi prinsip utama yang tidak dapat ditawarkan. Di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi digital, Gubernur mengingatkan industri perbankan kini menghadapi risiko yang semakin kompleks. Karena itu, Bank NTT diminta memperkuat budaya kepatuhan, menerapkan manajemen risiko yang proaktif, serta menghadirkan inovasi digital yang aman dan sesuai regulasi.
13: Cukup, kita masih ada banyak agenda, ada menteri pangan, katanya kita nanti undur 24 Mei di Kampungan. Mohon dukungan agar Bank NTT semakin baik untuk bisa melayani masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dan
12: selain itu, Gubernur Melki Lakalena juga meminta Bank NTT terus meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi prioritas agar Bank NTT tetap menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat dan rekan saya Mbak Isareng, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sekaligus mengucapkan salam perpisahan karena kami harus mengakhiri kebersamaan dalam Florata siang ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Christine Senda akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat, pamit. Selamat siang, menjelang sore, dan sampai jumpa.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
3: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
4: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Pendengar Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang menemani Anda di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, edisi Sabtu 16 Mei 2026 akan kami hadirkan deretan lagu dangdut untuk menemani aktivitas siang Anda. Ada lagu dari Dinda Permata dengan judul Tak Sanggup Lagi, dan akan kami hadirkan lagu dangdut dari Cita Citata dengan judul lagu Pura-Pura Bahagia, lagu dari Lesti Kejora dengan judul Sekali Seumur Hidup, dan ada lagu dari Siti Badriah Terong Dicabein. Pendengar, masih banyak deretan lagu dangdut hits yang akan kami hadirkan sore hari ini untuk menemani aktivitas yang Anda yang lagi rehat, lagi ingin nenangin diri sambil dengerin lagu pro dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Pendengar, untuk Anda yang ingin titip-titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Saya Nur Astan akan tunggu requestan dan titip salam lagu dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengan Pro Dangdut, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Lilis Darawangi dengan judul Pura-Pura Bahagia. Lagu ini mengisahkan tentang ketegaran seseorang yang sedang mengalami patah hati. Inti dari liriknya menceritakan perjuangan seseorang untuk menutupi rasa sakit, kekecewaan, dan kesedihan di depan orang lain. Terutama di depan sang mantan atau orang yang telah menyakitinya ya. Ia memilih untuk tersenyum dan terlihat baik-baik saja, berpura-pura bahagia agar harga dirinya tetap terjaga dan tidak terlihat lemah. Genre dangdut modern, dangdut kontemporer, musiknya menggabungkan ketukan gendang dangdut ya pendengar yang pakem dengan sentuhan instrumen modern yang memberikan kesan melankolis namun tetap bisa dinikmati untuk bergoyang tipis. Karakter vokal Lilis Darawangi yang kuat dan memiliki cengkok yang khas memberikan nyawa pada lagu ini sehingga pesan kesedihan yang tersembunyi. Pendengar, lagu ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang sering kali harus memakai topeng kebahagiaan demi profesionalitas atau sekedar menutup luka pribadi. Meskipun liriknya sedih, tempo musiknya tidak terlalu lambat sehingga memberikan kesan energi yang positif bagi pendengar untuk tetap bangkit meski sedang terluka. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu, titip salam, atau langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, seperti sore hari ini kami mendapati pesan notif dari Pak Taufik ya. Dari Pak Taufik, selamat sore kakak penyiar, saya Taufik dari Sernaru. Selamat sore juga Pak Taufik, saya ingin request lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup. Baik Bapak, akan kami putarin lagu dari Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup untuk Bapak Taufik di Sernaru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya sebuah persembahan istimewa dari Lesti Kejora dengan judul lagu Sekali Seumur Hidup. Lagu ini benar-benar punya makna yang sangat mendalam, pendengar, mengajarkan kita tentang arti kesetiaan dan komitmen yang tulus, di mana cinta itu tidak melulu soal kemewahannya, tapi soal cukup satu kali namun untuk selamanya. Alunan musiknya yang megah dipadukan dengan vokal Lesti yang sangat berjiwa, memang selalu sukses menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Nah, lagu tadi spesial kita putarkan untuk Bapak Taufik di Sernaru yang sudah setia bergabung bersama kami. Terima kasih banyak ya Pak Taufik, sudah request lagu yang luar biasa ini. Semoga lagunya tadi bisa menjadi penyemangat dan memberikan ketenangan untuk Bapak dalam melanjutkan aktivitas hari ini. Mendengar Pro 1 RRI, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin seperti Pak Taufik di Sernaru, langsung saja di line WhatsApp kami, titip-titip salam. Request lagu dangdutnya di 081-238-231-987. Karena saya Nur Astan akan hadirkan deretan lagu dangdut yang akan menemani Anda di sore hari ini.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Uci Suchita dengan judul Dibuang Sayang. Salah satu track yang sangat populer di lagu. Lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang merasa sangat percaya diri dan bangga dengan pesonanya. Dengan judul Dibuang Sayang, menggambarkan pesan bahwa dirinya adalah sosok yang berharga, cantik, menarik, dan punya daya pikat tinggi. Sehingga bagi siapapun yang sudah memilikinya akan merasa sangat rugi jika melepaskannya begitu saja. Genre dangdut remix, musiknya didominasi oleh dentuman bass yang mantap dan tempo cepat yang sangat danceable. Penggunaan unsur electric dance music membuat lagu ini terasa modern dan sangat cocok diputar untuk membangkitkan mood pendengar agar lebih bersemangat. Uci Suchita membawakannya dengan gaya yang genit, manja, namun tetap powerful sesuai dengan citra lagunya yang penuh percaya diri. Pendengar Pro Dangdut, lagu ini menggunakan istilah dibuang sayang yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia, biasanya digunakan untuk barang lama yang masih bagus ya. Namun dikemas menjadi metafora dalam sebuah hubungan asmara. Sangat efektif untuk mengusir rasa kantuk atau kejenuhan karena ritmenya yang konstan dan ceria.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu Suara Hati. Lagu ini seringkali dianggap sebagai salah satu lagu yang menunjukkan kualitas vokal aslinya yang sangat bertenaga ya, pendengar Pro Dangdut. Lagu ini menceritakan tentang jeritan hati seorang wanita yang merasa tertekan dan terbelenggu dalam sebuah hubungan. Liriknya menggambarkan perasaan cinta yang sudah berubah menjadi beban karena sikap pasangan yang terlalu mengatur, mengekang, atau tidak memahami perasaan tulus sang wanita. Genre dangdut klasik, dangdut melankolis. Musiknya kental dengan nuansa slow dangdut yang dramatis. Pendengar, penggunaan instrumen seperti biola, keyboard yang mendayu-dayu di awal lagu memberikan kesan sedih yang mendalam sebelum akhirnya mencapai puncak emosi. Mendengar, di lagu ini Dewi Persik menunjukkan teknik vokal yang luar biasa, mulai dari nada rendah yang bergetar hingga nada tinggi yang melengking. Lagu ini sangat disukai karena pendengar bisa merasakan kemarahan dan kesedihan yang bercampur menjadi satu dalam setiap baitnya. Pendengar, kita masih lanjut lagi ya di deretan lagu-lagu dangdut terbaik, masih menyapa Anda. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, titip-titip salam langsung saja di line WhatsApp kami di 081238231987. Pendengar, untuk kami akan hadirkan deretan lagu dangdut yang akan menemani aktivitas sore hari Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1 RRI, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah menuju waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan akan kembali menyapa Anda di Telgram Radio.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Dengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Semakin cerah ya di hari ini. Oke, iya. Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri. Kan ada perubahan ya di situ, tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang, kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Right. Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga. Ini kan ada selang, lalu ada tampung. Ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ya. Ada dos. Kas ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu. Blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti ya Pak Marcel.
2: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Ya, berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya. Kebetulan saya memasang di status WA saya. Mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu. Belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum. Sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-fresh lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini, itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
2: Iya.
1: Ya, betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini? Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu, diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
2: Yang keran itu itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya,

0: Nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh ya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
0: Yang bulat ya, yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
0: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat yang biasa, yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya. Ya,
1: dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
0: Ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga. Ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
0: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu, tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu ya. Ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira yang mereka?
0: Ya, tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan konfor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
0: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau saya ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini, ini mengenai

0: proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada nih, dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel kan? Kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pemarsel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
1: Kita, ya. Baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan, semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli sehingga kedepannya orang tidak terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu sehingga lingkungan karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya ya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat ya. Pak Marcel juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
1: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu bisa memperbaiki atau apa istilahnya merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
0: Ya nah ini kan juga menarik nih yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain kan, ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu atau mungkin SMA gitu ya di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih bagaimana nih mengajak anak-anak apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar. Dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung, ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu
2: pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui portal resmi rri.co.id, penyiar Anda Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwil Nus 6.
3: Masyarakat hanya boleh menangkap ikan saat ritual selama 6 bulan kemudian dan dilarang selama 6 bulan berikutnya. Tradisi tahunan ini diwariskan turun-temurun oleh para leluhur untuk mengajarkan masyarakat adat setempat menjaga lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan.

Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Inti Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.

0: 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
1: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang beli. Koperasi nanti suplainya ke SPBG. SPBG itu dapur yang makan MBG itu. Jadi nelayan tidak dirugikan.
0: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Ode Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Ode Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Petra Indonesia.
0: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
4: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waibura bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
4: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
3: Volume sampah menumpuk lokasi Pasar Baru Atambua sehari 7 truk dan 2 ambrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
6: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu Thomas Gonsalves kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak khusus di lokasi Pasar Baru Atambua setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
7: Kalau sebenarnya kalau tidak angkat itu yang sampah banyak itu. Kalau setiap hari kalau mbak musim itu dia angkat.
8: Rutin.
7: Angkat rutin dia tidak.
8: Sudah banyak.
7: Jadi dia seperti itu. Ada sampah di luar itu dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam itu kan itu. Nah gitu. Karena malam kan orang bawa belanjaan dua kali di luar. Ini kan kayu-kayu itu kan sampai kendaraan ya cukup, tapi memang ada berapa yang masih diperlukan, tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut itu satu hari kami kan begini di dunia, satu hari ada angkut yang nomor 2 kali, hari satu kali kalau satu pasar ini itu 12 pasar ini jadi itu ada 2 kali karena
8: satu hari sampai berapa truk gitu?
7: Satu hari
8: yang harus dibuang ke TPA.
6: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Laporan Wiwin Ngari.

0: Liputan Hangat, Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan, kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
1: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah. Di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami siap tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
0: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
0: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga Kabupaten ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Kanis Yuse menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanis Yuse menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanisi mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Mauta Paga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
5: Selamat sore warga kota ini, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Jadi sampah yang dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mauta Paga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini, tetapi tidak ada realisasi. Jadi setiap kali banjir pasti, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota ini supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat. tempat di mana kami tak bisa mengaku. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan apa penyakit paru dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
4: Dengan adanya himbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLHND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya kota ND yang bersih dan sehat. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajau

Menghasilkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Desember setiap tahunnya dunia memperingati Hari AIDS Sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit AIDS.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Ada Robi Aji. Selamat sore, Robi.
2: Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan dengan informasinya, dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kali ini saya akan mengupdate ya informasi cuaca di wilayah Manggarai Barat. Untuk saat ini wilayah Manggarai Barat sebagian besar kondisinya berawan tebal hingga masih terjadi hujan ringan di beberapa wilayah Manggarai Barat. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk cuaca esok hari, Minggu 17 Mei 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga terjadi hujan disertai dengan petir. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini mencapai 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 90% dan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk cuaca perairan, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 meter dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga timur laut. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Sasape bagian utara, diperkirakan mencapai 1 meter dan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Sasape bagian selatan, di sini diperkirakan mencapai 1,9 meter dan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena beberapa hari ke depan masih adanya potensi terjadinya hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan juga angin kencang yang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk

0: menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Pendengar Pro 1 RRI, SPL Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya pendengar, sudah mulai mau menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan oleh penyiar Agung Sene. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena sampai dengan saat ini Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani waktu santai Anda dan juga aktivitas Anda begitu ya. Senang sekali saya Elina Mul pendengar kembali hadir mengudara untuk Anda khususnya edisi hari ini ya, hari Sabtu 16 Mei 2026. Bagaimana aktivitas Anda hari ini pendengar? Semoga tetap berjalan lancar, hati tetap senang, dan suasana akhir pekan ini bisa sedikit mengurangi penat gitu ya. Setelah sibuk menjalani aktivitas selama beberapa hari terakhir. Pendengar, sore menuju malam seperti sekarang memang paling pas ya untuk bersantai sejenak. Entah sambil menikmati suasana senja, duduk santai bersama keluarga, menikmati lagu-lagu favorit di ruang dengar Anda gitu ya. Dan seperti biasa pendengar, saya Lina Amul akan menemani Anda di beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dengan menghadirkan beragam musik dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda malam hari ini pendengar. Baik pendengar, maka dari itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo Pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan berbagai informasi terbaru dan menarik ya yang sudah kami rangkum khusus untuk menemani sore Anda hari ini. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini hingga hal-hal inspiratif yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perkuat sinergi evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui penyelarasan persepsi antar perangkat daerah terkait penerapan 5 klaster hak anak. Upaya tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat di kantor dinas setempat. Rapat yang melibatkan tim gugus tugas KLA dan sejumlah organisasi perangkat daerah itu difokuskan pada pengisian data aplikasi evaluasi KLA sebagai bagian penting dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Bapeda, Dinas Kesehatan, DP2KB, Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas PKO hingga Dinas Dukcapil guna melakukan sinkronisasi data dukungan sesuai indikator penilaian. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, M. Alfiano Latubatara, menegaskan bahwa penginputan data bukan sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memastikan data yang diinput memiliki dokumen pendukung yang relevan dan sesuai dengan indikator 5 klaster hak anak. Melalui rapat koordinasi tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap seluruh OPD dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pemenuhan hak anak, selain menjadi sarana evaluasi terhadap capaian yang telah diraih. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan demi meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan juga mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak di tahun 2026. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait ratusan guru SD se-Kabupaten Manggarai Barat ikut sosialisasi literasi dan numerasi. Mendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat kualitas pendidikan dasar melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa kelas awal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi literasi dan juga numerasi bagi guru kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar se-Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula MBSD WAE Sambi diikuti sebanyak 266 guru sebagai bagian dari penguatan kompetensi pembelajaran dasar di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Kias, dalam sambutannya menegaskan bahwa literasi dan juga numerasi merupakan fondasi utama dalam proses belajar anak. Menurutnya, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menjadi dasar yang sangat penting yang bisa menentukan keberhasilan peserta didik dalam memahami ilmu pengetahuan di jenjang pendidikan berikutnya. Ia juga menekankan bahwa guru kelas bawah memiliki peran strategis karena menjadi pihak pertama yang mengenalkan huruf, angka, dan juga cara berpikir kepada anak-anak pada masa emas pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang lahirnya inovasi pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Ia mendorong para guru untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar, menyusun metode pembelajaran yang menarik, serta membangun budaya membaca secara rutin di sekolah. Menurutnya, inovasi sekecil apapun akan memberi dampak yang cukup besar bagi masa depan.

para siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis serta merancang pembelajaran numerasi yang lebih efektif dan menyenangkan demi menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo mendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore menjelang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, apapun aktivitas Anda sore menjelang malam hari ini, semoga akhir pekan Anda tetap menyenangkan ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, nongkrong bersama teman, menikmati suasana sore hingga malam di rumah, ataupun yang masih harus menyelesaikan pekerjaannya, tetap semangat dan jangan lupa untuk menikmati waktu istirahat Anda. Karena akhir pekan mendengar bukan hanya tentang liburan ya, tetapi juga tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk sedikit bernapas ya, lebih tenang setelah melewati hari-hari yang cukup melelahkan. Dan pendengar, seperti biasa, kami akan terus hadir menemani Anda dengan berbagai musik pilihan dan juga informasi menarik di ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar yang ingin memonitoring kami secara langsung, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mengakses kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di frekuensi 91,7 pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tips berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak pernah lepas dari komunikasi. Mulai dari berbicara dengan keluarga di rumah, teman, rekan kerja, hingga orang-orang baru yang kita temui dalam kehidupan sosial. Karena itu pendengar, kemampuan berkomunikasi menjadi sangat penting atau menjadi salah satu hal yang penting ya, yang berpengaruh dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik dan bagaimana kita menghargai lawan bicara. Karena seringkali pendengar, masalah muncul bukan karena niat yang buruk, tetapi karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Baik pendengar, tips pertama yang akan kami sampaikan yaitu dalam berkomunikasi adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Karena terkadang kita terlalu fokus ingin didengar sampai lupa mendengarkan orang lain. Padahal pendengar, mendengarkan adalah bentuk penghargaan sederhana ya, yang sangat berarti bagi orang lain. Dan saat seseorang merasa didengar, biasanya berkomunikasi akan terasa lebih nyaman dan lebih terbuka. Baik pendengar, tips yang kedua yaitu berbicara dengan sopan dan menggunakan kata-kata yang baik. Karena perkataan yang sederhana pendengar bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Nada bicara yang lembut dan kata-kata yang santun biasanya lebih mudah diterima dibandingkan berbicara dengan emosi atau nada tinggi. Pendengar, dalam berkomunikasi, kita juga perlu belajar memahami situasi dan perasaan orang lain. Karena tidak semua orang sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Karena itu penting untuk menjaga cara berbicara agar tidak mudah menyinggung ataupun menyakiti perasaan orang lain. Tips berikutnya adalah jangan terlalu cepat memotong pembicaraan. Biarkan lawan bicara menyampaikan pendapatnya sampai selesai ya. Karena komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, tetapi bagaimana dua orang bisa saling memahami satu sama lain. Pendengar, selain berbicara secara langsung saat ini, komunikasi juga banyak dilakukan melalui media sosial dan chattingan. Karena itu, penting juga untuk bijak dalam mengetik dan mengirim pesan. Karena terkadang pendengar, tulisan bisa disalahartikan karena tidak melihat ekspresi dan nada bicara secara langsung. Maka gunakan kata-kata yang baik dan hindari menulis sesuatu saat sedang emosi. Pendengar, komunikasi yang baik juga membutuhkan kejujuran. Berbicara dengan jujur dan juga terbuka akan membantu membangun kepercayaan dengan orang lain. Namun, kejujuran juga harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak melukai perasaan seseorang. Dan dalam kehidupan sosial pendengar, tentu tidak semua pendapat harus selalu sama. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar begitu ya. Tetapi penting untuk tetap saling menghargai meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Karena kedewasaan seseorang sering kali terlihat dari cara ia menghargai orang lain saat berkomunikasi. Pendengar, komunikasi yang baik dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat, nyaman, dan juga harmonis, baik dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun lingkungan sosial. Kadang hubungan bisa menjadi renggang bukan karena kurang peduli, tetapi karena kurangnya komunikasi yang baik. Karena itu pendengar, mari kita mulai membiasakan diri untuk berbicara dengan lebih bijak lagi, lebih tenang, dan lebih menghargai orang lain. Karena hal kecil seperti itu, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menyapa dengan ramah, dan juga mendengarkan dengan tulus, sebenarnya adalah bagian dari komunikasi yang baik. Karena kata-kata yang sederhana kadang mampu memberikan kenyamanan bagi seseorang.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Masih di Pro 1 RR Relawan Baju Pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda, yaitu terkait tips menjaga kesehatan mata di era digital ya. Pendengar, mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kita menjalani aktivitas setiap hari. Mulai dari bekerja, belajar, membaca, menggunakan handphone, hingga menikmati berbagai keindahan di sekitar kita, semuanya tidak terlepas dari fungsi penglihatan. Namun sayangnya, di era sekarang banyak orang mulai kurang memperhatikan kesehatan mata. Padahal hampir setiap hari mata kita terus bekerja dalam waktu yang cukup lama, terutama karena penggunaan gadget dan layar digital. Mendengar, terlalu lama menatap layar handphone, laptop, ataupun televisi dapat membuat mata menjadi cepat lelah. Biasanya ditandai dengan mata terasa perih, kering, buram, hingga sakit kepala. Karena itu, pendengar, menjaga kesehatan mata menjadi hal yang sangat penting agar penglihatan tetap nyaman dan juga sehat. Oke, langsung saja kita mulai dengan membahas tips ya. Yang pertama yaitu untuk menjaga mata, kesehatan mata, yaitu mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Dan pendengar, saat ini memang gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun jika digunakan terlalu lama tanpa jeda, mata bisa mengalami kelelahan. Karena itu, cobalah untuk memberikan waktu istirahat untuk mata setelah menatap layar dalam waktu tertentu. Pendengar, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan metode 20-20-20, yaitu yang artinya setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh kurang lebih 20 kaki atau sekitar 6 meter. Cara ini membantu mata menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan. Pendengar, tips berikutnya adalah menjaga pencahayaan saat membaca atau bekerja. Jangan terlalu sering membaca di tempat yang gelap ataupun dengan pencahayaan yang terlalu terang. Karena kondisi cahaya yang tidak sesuai dapat membuat mata bekerja lebih keras dan cepat lelah. Selain itu, pendengar, penting juga untuk menjaga jarak pandang saat menggunakan gadget ya. Hindari menggunakan handphone terlalu dekat dengan mata, terutama sambil berbaring dalam jangka waktu yang lama. Karena kebiasaan tersebut, pendengar, dapat membuat mata cepat lelah dan tidak nyaman. Mengonsumsi makanan sehat juga sangat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, sayuran hijau, tomat, ikan, telur, dan buah-buahan mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan penglihatan. Selain itu, pendengar, jangan lupa minum air putih yang cukup ya, agar tubuh dan mata tetap terhidrasi dengan baik. Pendengar, tidur yang cukup juga sangat penting untuk kesehatan mata. Karena saat tidur, mata memiliki waktu untuk beristirahat setelah bekerja seharian. Kurang tidur dapat membuat mata terlihat lelah, merah, dan terasa tidak nyaman. Karena itu, usahakan memiliki waktu istirahat yang cukup setiap hari.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Masih dengan program musik dan informasi ya pendengar, dan tadi kita sudah membahas terkait menjaga kesehatan mata di era digital. Dan pendengar, mari kita melanjutkan membahas tema terkait menjaga kesehatan mata di era digital ya. Pendengar, jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan mata. Hindari terlalu sering mengucek mata menggunakan tangan yang kotor karena dapat menyebabkan iritasi ataupun infeksi. Jika mata Anda terasa gatal atau tidak nyaman, sebaiknya bersihkan dengan air bersih ataupun periksa ke tenaga kesehatan jika diperlukan. Kesehatan mata bukan hanya tentang penting untuk orang dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak dan remaja. Karena saat ini mendengar penggunaan gadget pada anak juga semakin meningkat. Maka dari itu peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget agar tidak berlebihan. Dengan menjaga kesehatan mata sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Mulai dari mengatur waktu penggunaan gadget, menjaga pola hidup sehat, hingga rutin pemeriksaan.

Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahir

0: pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRD Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pucuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung apapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, di bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dok.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum berangkat, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram tentu juga kesucian haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu untuk selamat yang pada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Imam Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Tariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Street FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Lisensi jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

pemberitaan pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam mendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan ikuti program acara Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Kristen Protestan dengan tema Kasih Karunia yang Terus Bekerja Bagi Orang Percaya, bersama Pendeta Victor Detan dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Petra ND, dan beliau saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI ND untuk menyampaikan mimbar agama. Selamat malam pendeta, untuk materi bisa langsung disampaikan.
1: Shalom para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini sebelum kita beristirahat, sebagai orang percaya kita perlu menghangatkan kembali atau merenungkan kembali firman Tuhan agar tubuh kita secara rohani kita juga dicukupkan untuk beristirahat, dan besok kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat, segar, dan penuh semangat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, biar kami memiliki telinga, hati, dan pikiran yang fokus untuk mendengar apa maksud Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema kita adalah kasih karunia yang terus bekerja bagi orang percaya. Tema ini saya ambil dari surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Baik, kita akan mulai perlahan-lahan, nanti ada pelajarannya. Ada 5 poin besar tentang kasih karunia Allah yang selalu bekerja bagi kita orang percaya. Bayangkan ada seorang lelaki tua duduk di pelataran atau di teras rumahnya menjelang senja. Di tangannya ada sepotong kayu yang keras, kayunya kasar, kayunya penuh guratan-guratan yang tidak jelas. Tapi dia tidak membuangnya. Dengan sabar ia mengambil pisau ukir yang kecil dan mulai bekerja. Perlahan demi perlahan, hari demi hari, kayu yang tidak berbentuk sebelumnya itu berubah menjadi sebuah patung yang indah. Demikianlah gambaran dari apa yang namanya kasih karunia Allah yang dilakukan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita hidup di dunia yang terus bergerak dengan cepat. Dunia yang terus menawarkan 1001 alasan agar kita terjerumus dalam hidup yang tidak kudus, terjerumus dalam kejahatan, bahkan kita seringkali menunda-nunda pertobatan. Bahkan kita seolah-olah menikmati kefasikan dan nyaman dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Rasul Paulus melalui suratnya kepada Titus ini menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu kasih karunia Allah bukan hanya surat izin masuk surga, tapi kasih karunia Allah adalah guru terbaik yang pernah kita miliki. Timbul pertanyaan besar bagi orang-orang Kristen dari kasih karunia ini. Kadang-kadang orang Kristen bertanya, jika kita sudah diselamatkan dengan sedemikian rupa, dengan kasih karunia yang begitu besar, terus buat apa lagi kita berjuang untuk hidup kudus? Bukan kasih karunia itu sudah cukup? Nah, Rasul Paulus melalui Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tegas. Kita akan flashback sedikit ke latar belakang surat ini ya. Surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada rekan sepelayanannya yang bernama Titus, yang ia tinggalkan di Pulau Kreta. Pulau Kreta ini masuk dalam wilayah Yunani, untuk meneguhkan iman jemaat-jemaat di sana yang tergolong jemaat-jemaat muda. Pulau Kreta bukanlah tempat yang mudah. Bahkan ada seorang nabi sendiri yang berkata bahwa orang Kreta adalah orang-orang pembohong, binatang buas, pelap yang malas. Nah, dalam konteks inilah Rasul Paulus menulis tentang kasih karunia yang mendidik. Dan di ayat 11-15 ini, Rasul Paulus memberikan dasar dari semua nasihat-nasihat praktis yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seolah-olah ia berkata bahwa ini bukan sekedar daftar peraturan. Ini adalah buah yang dialami dari kasih karunia yang sungguh-sungguh dapat dipahami dan dihayati. Oke, kita masuk ke 5 poin tentang kasih karunia yang terus bekerja bagi kita orang percaya. Poin pertama, kasih karunia yang sudah mewujud nyata. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kata sudah nyata ini dalam bahasa Yunani adalah epepane, yang artinya adalah penampakan atau penyataan yang luar biasa. Ini bukan sekedar bahwa kasih karunia itu ada, tetapi bahwa kasih karunia itu telah muncul ke panggung sejarah. Ia telah hadir secara faktual dalam diri Yesus Kristus. Inilah sebuah kasih karunia yang sangat mulia. Rasul Paulus tidak berkata bahwa kasih karunia diberikan pada segelintir orang saja yang dipilih-pilih dan kebetulan cukup beruntung atau orang itu cukup baik. Justru ia berkata bahwa kasih karunia yang menyelamatkan itu nyata bagi semua manusia. Akan tetapi berdasarkan abjad kekristenan, bagi semua manusia ini tentu bukan dalam pengertian universalisme atau seutuh-utuhnya atau seada-adanya jumlah manusia yang ada. Tapi ini semua manusia adalah, di sini dimaksudkan adalah semua manusia yang percaya kepada Kristus. Jadi kasih karunia ini sudah nyata, mewujud nyata dalam Kristus, artinya bukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu lagi kapan masa itu datang, atau masih dalam bentuk abstrak yang tidak jelas atau buram atau kabur. Melainkan ia sudah hadir, sudah bekerja dalam Kristus yang sudah lahir di Bethlehem, yang sudah mengajar di Galilea, di Yerusalem dan di mana-mana tempat, yang mati di Golgota dan yang bangkit pada hari ketiga. Dan di sanalah kasih karunia Allah telah mewujud nyata dengan sepenuhnya dan dengan sempurna. Kita masuk ke poin berikut, poin yang kedua, di ayat yang berdasarkan ayat yang ke-12. Masih di Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Kasih karunia yang mendidik. Tadi kasih karunia sudah mewujud nyata dalam diri Yesus Kristus. Sekarang kasih karunia yang mendidik, yaitu kasih karunia sebagai guru. Disinilah jantung dari keseluruhan teks yang kita baca hari ini, malam ini, bahwa Rasul Paulus berkata bahwa kasih karunia itu mendidik kita. Kata Yunani yang digunakan ada pada kitab aslinya adalah paideuo, yang kata yang dipakai yang untuk mendidik seorang anak dengan kasih, dengan disiplin, dan dengan ketekunan. Ini bukan kata untuk hukuman yang kejam, ini adalah kata untuk pengasuhan yang penuh kesabaran dan sangat terarah. Kasih karunia mendidik kita dalam dua arah, yang negatif dan yang positif. Pertama, ia mengajar kita untuk meninggalkan yang negatif. Kedua, ia mengajar kita untuk menghidupi hal-hal yang positif. Ada frasa meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi di ayat tersebut. Rasul Paulus menyebut dua hal yang harus kita tinggalkan, yaitu kefasikan hidup dan keinginan-keinginan duniawi. Ini adalah seruan untuk memutus ikatan dengan gaya hidup yang lama. Artinya setiap orang percaya atau setiap orang yang hampir percaya harus bertobat dari kehidupan-kehidupan yang jahat, yang jauh dari kesan, jauh dari teladan orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah cara Rasul Paulus mengatakan ini. Ia tidak berkata bahwa tinggalkanlah dosa karena jika tidak kamu akan masuk neraka. Itu seperti judgment-nya. Tapi justru Rasul Paulus berkata, kasih karunia yang mendidik kamu untuk meninggalkan dosa. Jadi memang ada pemahaman yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus, bahwa memang untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa tidak mudah. Seperti membalikkan telapak tangan atau sekejap orang seseorang bisa bertobat atau berubah 180 derajat dari jahat ke baik. Tapi ada proses melalui didikan-didikan dan arahan. Ya, jadi bukan ancaman ketakutan tentang neraka yang diserukan Paulus, tapi justru dorongan untuk keluar dari dosa itu melalui kasih Kristus yang menarik secara perlahan-lahan. Kemudian ada frasa juga, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kasih karunia juga mendidik kita untuk hidup dalam tiga hal ini. Hidup secara bijaksana, hidup secara benar, hidup secara terarah, yaitu dengan beribadah. Tiga kata ini mencakup seluruh dimensi kehidupan. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan Allah. Ini bukan tiga standar yang terpisah-pisah ya, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu gaya hidup yang harus terintegrasi. Hidup yang dibentuk oleh kasih karunia menjadi pribadi yang utuh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia akan memancarkan tiga hal tersebut secara bersamaan. Seperti sebuah berlian yang memancarkan cahaya dari banyak sisi sekaligus. N.T. Wright, seorang teolog, pernah berkata bahwa keselamatan bukan hanya tentang kemana kamu pergi setelah mati, tetapi tentang siapa kamu dan menjadi apa kamu selama masih hidup. Perhatikan juga bahwa Rasul Paulus berkata ini harus terjadi di dalam dunia

ayat 13, masih di perikop yang sama. Ya, kita menantikan pengharapan dengan penuh sukacita. Salah satu keindahan dari iman Kristen adalah orientasinya yang ke depan. Kita orang percaya bukan hanya orang-orang yang melihat ke belakang, melihat kepada salib, kepada kebangkitan, kepada karya keselamatan yang sudah terjadi itu. Kita juga adalah orang-orang percaya yang menatap ke depan dengan penuh harapan kepada apa yang akan datang. Rasul Paulus menyebut ini sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Kata Yunani Makarios di sini adalah kata yang sama yang Yesus gunakan dalam khotbah di bukit yang artinya berbahagialah. Ini bukan harapan yang menggelisahkan atau tidak pasti. Ini adalah harapan yang berbahagia yang seperti seolah-olah sudah hadir dan sudah tersedia. Harapan yang sudah membawa sukacita itu saat ini juga sebelum penggenapannya terjadi. Yesus Kristus, Allah yang besar dan juru selamat kita. Ayat 13 itu juga mengandung salah satu pernyataan kristologis yang paling kuat dari seluruh bagian perjanjian baru, di mana Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Dalam bahasa Yunaninya, konstruksi ini dengan satu kata sandang yang mengikat kedua frasa tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ini bukan bahasa kiasan, ini adalah pengakuan iman yang sangat gamblang dan sangat berani oleh seorang rasul besar Paulus. Orang percaya yang sudah sungguh-sungguh memahami siapa Yesus, ya, tidak akan menganggap ringan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Orang percaya itu akan hidup dengan rasa syukur yang mendalam dan kerinduan yang sungguh untuk menyenangkan hati Kristus. Agustinus dari Hippo berkata bahwa tidak ada yang bisa mengungkapkan betapa besarnya kasih Kristus tanpa merasakan di dalam dadanya api yang berkobar yang ingin membalas kasih itu. Ya. Kita masuk ke poin yang keempat tentang kasih karunia yang menebus dan memurnikan. Ya, ada dua tujuan penebusan Kristus di ayat yang ke-14, masih di Titus pasal 2. Ayat 14 adalah ayat yang seperti berlian dengan dua sisi yang sama-sama berkilau. Rasul Paulus berkata bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ini adalah pengorbanan yang penuh kasih, sukarela dan sangat total. Tidak ada yang mengambil nyawa Yesus, tetapi ia sendiri yang menyerahkannya. Dan pengorbanannya itu memiliki dua tujuan yang tegas. Tujuan pertama yaitu membebaskan kita dari segala kejahatan, segala hukuman dosa. Kata Yunani yang digunakan adalah lutrosetai, kata yang berakar pada tradisi penebusan terhadap hamba-hamba. Di zaman kuno, seorang hamba atau seorang budak bisa dibeli kebebasannya jika seseorang yang ada yang membayar harganya. Nah, Kristus dengan pengorbanannya telah membayari harga yang tidak terhingga, yaitu nyawanya sendiri untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Ini adalah kebenaran yang tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh disepelekan. Karena kita pernah menjadi budak, kita pernah menjadi budak dari ketakutan, budak dari nafsu, budak dari kebohongan, budak dari penipuan, budak dari tipu muslihat, ataupun budak dari segala macam kejahatan lainnya. Dan Kristus telah menebus dan memerdekakan kita dari semua itu. Itu tujuan pertama, penebusannya. Tujuan kedua penebusannya, yaitu memurnikan bagi dirinya sendiri sebuah umat miliknya sendiri. Kata yang Rasul Paulus gunakan ini sini sangat menarik, yaitu bahwa kita disebut sebagai miliknya yang istimewa. Nah, ini adalah kata yang pernah dipakai dalam perjanjian lama untuk menggambarkan Israel sebagai umat kesayangan Allah di Kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Nah, Rasul Paulus di sini sedang berkata bahwa dalam Kristus seluruh umat percaya dari segala bangsa menjadi milik kesayangannya. Sebuah umat yang dimurnikan dan dikuduskan untuk menjadi miliknya. Ya. Di ayat 14 di situ juga ada frasa di bagian akhir, umat yang rajin berbuat baik. Rasul Paulus menambahkan satu penjelasan yang sangat praktis tentang umat yang telah dimurnikan ini, bahwa mereka

0: orang-orang yang rajin berbuat baik. Kata Yunani-nya adalah zeloten kalon ergon. Secara hurufiah, artinya bersemangat untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Ini bukan semangat yang terpaksa, bukan ketaatan yang dipaksa-paksakan, atau karena takut dihukum. Ini adalah semangat yang tumbuh dari dalam, dari hati yang sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Allah. Perbuatan baik bukan menuju keselamatan, tetapi perbuatan baik ini adalah bukti keselamatan. Seperti pohon yang telah menerima air yang cukup dan sinar matahari yang baik, ia akan secara alami menghasilkan buah. Demikian pula, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menghayati kasih karunia Allah akan secara alami menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan karena ingin dipandang saleh oleh orang lain, tetapi karena kasih karunia itu telah mengubah hatinya dari dalam, sehingga perbuatan-perbuatan yang keluar, yang mewujud nyata dalam perilaku dan tindak tanduknya sehari-hari adalah perbuatan baik yang murni, lahir dari keinginan diri yang sudah dimurnikan itu. Poin kelima, ini poin yang terakhir ya. Kasih karunia yang diberitakan dengan tegas. Ada mandat pemberitaan Injil di sini. Di ayat 15 tadi, beritakanlah semuanya itu. Di bagian pertama. Nah, pasal ini ditutup dengan sebuah mandat yang tegas kepada Titus dan kepada setiap hamba Tuhan yang melayani setelah Titus. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan tegurlah dengan segala kewibawaan. Kata kewibawaan dalam bahasa Yunani-nya adalah epitage. Otoritas yang diberikan, bukan otoritas yang diklaim sendiri. Titus berkhotbah bukan dengan otoritas pribadi, melainkan dengan otoritas firman Allah yang ia sampaikan. Ada tiga kata kerja di sini yang membentuk sebuah gambaran utuh tentang pelayanan yang setia yang diamanatkan kepada Titus dan kita semua sebagai orang percaya pada saat ini. Yaitu, beritakanlah, proklamasikanlah, dan nyatakanlah dengan jelas. Nasihatilah, doronglah, kuatkanlah, dampingilah semuanya dengan kasih. Ya, ketiga-tiganya diperlukan. Hamba Tuhan yang hanya menegur tanpa mendampingi akan menjadi keras dan menakutkan. Hamba Tuhan yang hanya mendampingi tanpa pernah menegur akan kehilangan profetikal atau kewibawaan. Ketiga dimensi ini harus ada secara bersamaan. Jangan biarkan dirimu dipandang rendah. Nah, ini bagian akhir dari ayat yang ke-15 tadi. Dan kemudian Rasul Paulus menutup dengan sebuah dorongan yang sangat personal kepada Titus. Janganlah ada orang yang menganggap, yang memandang rendah engkau. Ini bukan perintah untuk menjadi sombong atau tidak rendah hati. Ini adalah dorongan untuk tidak membiarkan integritas Injil direndahkan. Kehebatan seorang pengkhotbah tidak datang dari jabatannya, tidak datang dari gelar akademisnya atau dari kefasihan bicaranya, tetapi dari hidupnya yang konsisten dengan firman yang disampaikan melalui khotbah-khotbahnya. Artinya, itulah namanya berintegritas. Apa yang dikhotbahkan itu pun yang dikerjakan. Fransiskus dari Assisi pernah berkata, berkhotbahlah Injil setiap saat dan jika perlu, gunakanlah kata-kata dan perbuatan. Kita tidak bisa memisahkan pesan dari pembawa pesan. Dunia tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan tentang kasih karunia, tapi dunia juga mengamati apakah kasih karunia itu sungguh-sungguh mengubah cara kita hidup. Inilah yang membuat khotbah menjadi kredibel. Bukan kehebatan retorika, tapi kebutuhan hidup, keutuhan hidup sang pengkhotbah. Lalu apa yang bisa kita terapkan dari pesan Rasul Paulus kepada Titus ini di masa saat ini? Setelah kita merenungkan kelima pokok besar dari kasih karunia pada teks ini, ya, kita harus berubah. Ada beberapa hal yang harus kita rubah dalam hidup kita. Pertama, kita memeriksa kembali motivasi ketekunan rohani kita. Apakah kita berjuang untuk hidup kudus karena takut dihukum, atau karena ingin terlihat baik di mata orang lain, atau karena kita sungguh-sungguh benar-benar menghayati kasih karunia Allah yang telah mendidik kita. Motivasi yang benar akan menghasilkan ketaatan yang tulus dan berlangsung lama. Sedangkan motivasi yang salah akan menghasilkan kelelahan rohani dan kemunafikan. Hal kedua, apakah kita hidup dengan pengharapan yang penuh bahagia? Salah satu tanda bahwa kita sudah terlalu terbenam dalam dunia ini adalah ketika kita tidak lagi merindukan kedatangan Kristus itu. Pengharapan tentang akhir zaman bukan pelarian dari tanggung jawab duniawi, melainkan energi yang memampukan kita untuk tetap setia di tengah kesulitan. Karena kita tahu bahwa cerita ini akan berakhir dengan kemenangan. Hal ketiga, apakah kasih karunia yang kita terima menghasilkan semangat yang untuk berbuat baik? Bukan demi pujian manusia, bukan demi kepuasan diri sendiri, tapi sebagai respon yang mengalir secara alami dari hati yang sudah diubahkan dan dimurnikan oleh Allah. Perbuatan baik adalah bahasa tubuh dari iman. Cara tubuh kita mengungkapkan apa yang sudah kita percayai dalam hati kita secara tulus. Martin Lloyd-Jones mengatakan, ketaatan yang sejati bukan berasal dari hukum yang mengancam, melainkan dari kasih yang sudah mengundang kita lebih dahulu. Sebagai penutup renungan ini, marilah kita kembali kepada seperti yang awal saya sampaikan, ilustrasi tentang petani tua yang memahat kayu menjadi patung yang indah itu. Bahwasanya kita bukanlah manusia yang dengan membalikkan telapak tangan kita bisa mengubah hidup kita serta merta 180 derajat, tapi kita harus melihat kasih karunia itu yang mendidik kita, menuntun kita, dan pada akhirnya kasih karunia itu memurnikan kita sehingga kita juga bisa memberitakan, menjadi pemberita tentang kasih karunia itu kepada sebanyak-banyaknya orang yang dianugerahkan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita melalui momen-momen pengkhotbah, momen-momen berkhotbah atau memberitakan Injil. Kiranya renungan kita malam hari ini benar-benar bisa menyegarkan, meneguhkan kita, menghangatkan kita akan pentingnya kasih karunia Allah yang sudah nyata, sudah pernah diwujudkan nyata secara nyata oleh Kristus Yesus melalui kehadirannya pada 2000 tahun lalu. Dan tugas kita pada saat ini sebagai orang percaya adalah, tugas akhirnya adalah memberitakan tentang kasih karunia itu kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga hidup kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya yang sudah dimurnikan oleh kasih karunia itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk renungan pada malam hari ini. Biar kami semua yang mendengar renungan pada malam hari ini, Tuhan ubahkan, Tuhan mau menuntun kami menuju pertobatan, agar kami secara perlahan-lahan benar-benar mengerti kasih karunia itu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami bisa dimurnikan dan kami bisa boleh mengenal Kristus, dan kami boleh juga menjadi pemberita Kristus sebagai orang yang sudah dimurnikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Dan ini terima kasih banyak kepada Pendeta Victor atas materi mimbar agama Kristen Protestan di edisi hari ini dengan tema kasih karunia yang terus bekerja bagi orang percaya. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulena Amul masih menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar, edisi 16 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda malam ini mendengar? Semoga malam ini menjadi malam yang hangat dan penuh kebahagiaan untuk Anda ya. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang bisa memberikan Anda waktu istirahat terbaik begitu ya. Dan mendengar baru saja kita mendengarkan mimbar agama ya bersama Pro 1 RRIND. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan program acara drama radio pendek di ruang dengar Anda. Dan di sini kami akan mengangkat tema yaitu terkait siapakah kita. Dan di tema ini diproduksi oleh RRI Palembang. Selamat mendengarkan.
5: Lama katamu. Apa kamu tidak berkaca diri atau kamu tidak punya kaca di rumah? Hei, anak muda, kamu itu siapa? Berani-beraninya melamar seorang putri dari keturunan keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, berdarah biru, dan berkasta. Siapa kamu? Kamu itu hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya masa depan.
6: Cabai sekilo berapa, Bu?
7: 24.000, Bu.
6: Cabai gini aja kok mahal harganya, Bu, Bu.
7: Memang segitu harganya, Bu.
6: Tak bisa kurang?
7: Bisa sih, Bu, kurang. Tapi sedikit.
6: Nah, 14.000 ya, sekilo ya.
7: Kalau 14.000, belum bisa, Bu. Modal saya saja lebih dari itu.
6: Oh, kalau soal itu saya tidak mau tahu. Itu urusan kamu.
7: Ibu, sudahlah, Bu. Kalau nawar itu kira-kira. Kasian kan pedagangnya. Mereka berdagang juga mau cari keuntungan, Bu.
6: Sudah, diam kamu. Bagaimana nih? Kira-kira dikasih nggak, Bu, sekilonya 14.000?
7: Kalau 14.000, sekilo belum bisa, Bu.
6: Ya sudah, kalau belum bisa, ya saya mau pergi beli di tempat lain aja kalau gitu.
7: Maaf, Bu, belum bisa. Rugi saya, Bu.
6: Ayo, Nanda, kita pergi tempat lain.
7: Ibu kenapa sih kalau belanja dari pasar kalau nawarnya kebangetan? Kita boleh, Bu, nawar, tapi kan jangan kelewatan lah, Bu.
6: Kamu itu tahu apa, Nanda? Kamu kan taunya itu tinggal makan.
7: Tapi, Bu, Nanda cuma mengingatkan, para pedagang di pasar ini kan juga berdagang mencari keuntungan untuk memberi nafkah anak istrinya di rumah.
6: Kamu itu kok suka banget ya berdebat sama ibu?
7: Nanda tidak bermaksud menggurui ataupun ingin berdebat sama ibu. Tapi, ibu kalau berbelanja di mall atau di restoran yang mahal, itu nggak pernah sekalipun Nanda dengar tawar-menawar harga di mall atau di restoran tersebut. Malah terkadang ibu tuh memberikan uang lebih kepada mereka, yang sudah jelas bahwa mereka yang berdagang di mall itu adalah orang-orang yang udah kaya, Bu. Sementara mereka yang berdagang di pasar, di kaki lima, ini pedagang kecil yang cuma mengharapkan sedikit keuntungan untuk mereka bawa pulang dan diberikan untuk menghidupi anak istrinya di rumah, Bu.
6: Itu kan berbeda, Nanda. Mana mungkin kita belanja di mall, kita pakai tawar-menawar. Kan harganya sudah tertera di mall, sudah jelas harganya. Lagian, gengsi dong. Orang berkelas dan berkasta tinggi seperti kita berbelanja di mall pakai nawar harga. Apa kata dunia? Bisa-bisa jatuh harga diri kita, Nanda.
7: Harga diri kata ibu? Apa ibu tidak merasa malu? Kita yang kata ibu orang berkelas mampu memperlakukan pedagang lemah dengan sikap yang tidak pantas. Seakan-akan ibu merasa bangga ketika mampu menawar belanja dengan harga serendah-rendahnya kepada pedagang kecil yang harusnya dibantu. Kalau kita ada rezeki, apa salahnya, Bu, kita bantu mereka dengan membeli barang dagangan mereka dengan harga yang pantas?
6: Ah, sudahlah, Nanda. Ibu malas berdebat dengan kamu.
8: Assalamualaikum, Mas Irfan.
9: Waalaikumsalam, Nanda.
8: Bagaimana rencana besok? Jadi kan Mas Irfan ke rumahku untuk bicara pada ibu soal kelanjutan hubungan kita.
9: Insya Allah jadi, sayang. Gimana? Apa kamu sudah bilang ke ibu maksud dan tujuanku besok ke rumahmu itu?
8: Belum sih, Mas. Tapi nanti setelah ini aku akan bicara pada ibu deh.
9: Ya, sudah. Kamu bicarakan dulu baik-baik pada ibu ya. Omongnya dengan lemah lembut agar ibu merestui kita.
8: Amin. Sudah dulu ya, Mas. Aku tutup dulu teleponnya. Aku mau bicarakan ini pada ibu dulu. Jangan lupa ya, besok aku tunggu di rumah ya, Mas. Assalamualaikum.
9: Ya, waalaikumsalam.

0: Bu, ya, Nanda mau bicara hal penting dengan Ibu.
1: Bicara hal penting?
0: Iya.
1: Hal penting apa? Nampaknya serius sekali kamu, Nanda. Ya sudah, bicaralah.
0: Begini, Bu. Besok Mas Irfan mau ke rumah kita. Mau membicarakan soal kelanjutan hubungan kami ke jenjang yang lebih serius, Bu.
1: Sebentar, sebentar. Irfan?
0: Iya, Mas Irfan.
1: Irfan laki-laki yang tak bermasa depan itu.
0: Ibu.
1: Ya ampun, Bu. Ya dipikir, Nanda. Mau makan apa kamu kelak bila hidup bersama laki-laki tak bermasa depan itu?
0: Ibu, jangan berkata seperti itu. Meski Mas Irfan hanya pedagang kecil, namun Nanda yakin dia akan jadi imam yang baik dan bertanggung jawab kelak terhadap diri Nanda. Yang terpenting, Nanda mencintainya, Bu.
1: Ah, cinta, cinta. Makan tuh cinta butamu. Ibu malas bicara denganmu. Sudah.
0: Ibu, Bu, dengar Nanda dulu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Mas Irfan, masuk Mas. Silakan duduk ya.
0: Iya, Nanda, terima kasih. Nanda, Ibu ada?
1: Ibu ada, Mas. Di dalam kamar. Tunggu sebentar ya, Nanda panggil dulu.
0: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam. Ada apa?
0: Begini, Bu. Maksud tujuan saya datang ke sini untuk menyampaikan niat saya melamar Nanda, putri Ibu. Hari ini saya datang sendiri terlebih dahulu, Bu, untuk bicara langsung pada Ibu. Nanti setelah ini saya akan datang bersama keluarga dan orang tua saya menemui Ibu kembali.
2: Hah? Melamar katamu? Apa kamu tidak berkaca diri? Atau kamu tidak punya kaca di rumah? Hei, anak muda! Kamu itu siapa? Berani-beraninya melamar seorang putri dari keturunan keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, berdarah biru, dan berkasta. Siapa kamu? Kamu itu hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya masa depan. Mengharapkan putriku itu bagimu laksana punggu merindukan bulan. Paham kamu?
0: Tapi Bu...
2: Sudah! Pergi kau dari sini. Tak layak kau meminang putriku. Pergi!
1: Ibu!
0: Nanda, aku permisi.
1: Mas Irfan, Mas, bagaimana dengan hubungan kita?
3: Kembalilah kau ke pelukan ibumu, Nanda. Tak pantas kau menentang keinginan seorang ibu, karena surga itu ada di telapak kakinya, Nan. Aku memang berniat baik untuk menjadikanmu bidadari dari surgaku, tapi dalam pernikahan kita membutuhkan restu orang tua, Nan, agar pernikahan itu menjadi berkah. Mungkin benar apa kata ibumu. Aku hanya seorang pemuda miskin yang tak bermasa depan. Tak pantas untukmu. Ibarat pungguk merindukan bulan. Tapi ingat pesanku, Nanda. Seorang yang kaya raya tak akan disebut orang kaya jika tak ada orang miskin di sekitarnya. Seorang pejabat atau pemimpin tak akan disebut pemimpin jika tidak ada rakyat jelata yang dipimpinnya. Hidup ini penuh keseimbangan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada pejabat, dan ada rakyat jelata. Begitu harmoni yang Tuhan ciptakan untuk alam semesta agar saling bersinergi dan seimbang. Tuhan saja yang maha kaya tak menyombongkan dirinya. Lalu kita siapa? Apa pantas kita sebagai seorang hamba menggunakan jubah kesombongan? Mengatakan bahwa diri kita bermartabat dan berkasta. Aku permisi, Nanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Irfan.
4: Hati yang keras dan membatu tak akan tersentuh pada kelembutan dan ketulusan. Merasa diri paling sempurna, padahal kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta Jagat Raya. Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Siapakah Kita. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari. Teknik dan montase Rama Wijaya.
5: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
7: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulian Amul yang akan terus mengudara untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan atau bersama-sama menyaksikan program acara drama radio pendek ya. Dan di program ini kita sudah mengangkat tema terkait siapakah kita yang diproduksi oleh RRI Palembang. Baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara komunitas bicara di Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman dari rekan kami Agung Sene. Dan di program acara ini kami akan menghadirkan kembali rekaman terkait bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era digital. Selamat menyaksikan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
5: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini tentunya, pendengar ya. Dan kita masuk di program Komunitas Bicara, pendengar, untuk malam hari ini. Seperti biasa, pendengar, di Komunitas Bicara ini kami selalu hadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan juga Manggarai Timur tentunya. Dan ya, malam hari ini pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk Anda yang akan kita bahas bersama malam hari ini, yaitu bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era global. Untuk membahas hal tersebut, benar kita sudah bersama dengan perwakilan dari salah satu komunitas begitu ya yang ada di Labuan Bajo, yaitu MSS English Center. Ada Kak Felis Dorothy Arus dan juga Fidela Rosa De Valbis. Langsung saja kita sapa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wih, kompak sekali mereka ya. Apa kabar? Sehat?
1: Kabar baik.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Satu baik, satu luar biasa ya.
1: Iya, jadi baik dan luar biasa.
0: Oke, amin. Tapi mungkin boleh diperkenalkan dulu yang mana Kak, siapa panggilannya dulu?
1: Saya dengan Felis, Kak.
0: Oke, Kak Felis dengan?
3: Saya Rosi.
0: Kak Rosi, oke. Kita sudah bersama dengan perwakilan dari MSS English Center tentunya. Kalau dilihat dari namanya, ya tidak mungkin ini kita bahas bahasa Jerman begitu ya.
1: Betul.
0: Kita bahasa Inggris gitu. Dan kita akan bahas satu topik yang cukup menarik begitu ya untuk malam hari ini, Kak. Ini kalau bisa dijelaskan, tapi sebelum kita masuk ke situ mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya MSS English Center ini sebenarnya apa mereka?
1: Baik, terima kasih Kak Agung. Jadi MSS English Center kepanjangannya adalah My Speaking Space, Kak, dari MSS sendiri. My Speaking Space telah berdiri sejak 2018 dan didirikan oleh Nirmala Dewi Sukur, Ibu Nirmala Dewi Sukur, yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma, dan juga S2 di Universitas Pelita Harapan, dan telah menjadi guru especially Youth Education Specialist di English First di Jakarta, Kak. Jadi sudah mengajar di Jakarta dan memiliki pengalaman mengajar 7 tahun lebih begitu, Kak, sebelum akhirnya berpulang kembali ke kampung halaman, betul, tepatnya di Ruteng. Jadi di Ruteng Ibu Dewi membangun MSS ini, Kak, sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang juga posisinya telah berizin baik di Ruteng maupun di Labuan Bajo.
0: Di Labuan Bajo juga.
1: Betul, dengan harapan bisa membina siswa-siswi di Ruteng dulu pada awalnya, dan kemudian berkembang ke Tanah Manggarai Barat, seperti itu, betul, di Labuan Bajo, untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan pembelajaran yang interaktif dan juga berstruktur.
0: Itu, sangat luar biasa sekali. Ini berarti memang awalnya dari Ruteng berarti ya?
1: Betul sekali.
0: Terus bergeser ke Labuan Bajo sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Kak Felis dan juga Kak Rosi sendiri ini bisa di sampaikan sebenarnya kalau dari kalian berdua sendiri ini mengapa sebenarnya kemampuan bahasa Inggris ini dianggap penting bagi semua kalangan? Boleh siapa duluan? Silakan.
3: Saya duluan ya.
0: Siap.
3: Jadi alasan mengapa bahasa Inggris itu menjadi kemampuan yang sangat penting bagi semua kalangan itu karena bahasa Inggris saat ini sudah menjadi bahasa internasional. Jadi dia juga termasuk salah satu keterampilan global yang dibutuhkan, karena seperti yang kita tahu di berbagai perusahaan sekarang menjadikan kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu kualifikasi bagi pelamar kerja, seperti itu. Tujuan dari perusahaan ini memasukkan kualifikasi kemampuan bahasa Inggris,
0: Itu?
3: Karena memang ada banyak perusahaan yang juga bekerja sama dengan,
0: dengan
3: orang
0: luar. Luar ya, begitu
3: benar,
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Itu kalau dari Karosi, kalau dari Kak Felis sendiri?
1: Baik, saya setuju sekali, Kak, selain untuk pekerjaan, tentunya juga untuk prestasi akademik siswa, seperti itu. Jadi dengan bisa berbahasa Inggris baik di jenjang SD, SMP, SMA, itu sangat membantu para siswa-siswi untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih seperti itu. Contohnya jika kita ingin mencari jawaban untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dalam ilmu yang bisa kita dapatkan baik dalam buku dan juga dari sumber online, tentunya dalam bahasa Indonesia juga sumbernya banyak, tapi dengan kita mengetahui bahasa Inggris ada lebih banyak lagi informasi yang sebelumnya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa kita dapatkan. Jadi itu membuat siswa-siswi ataupun siapapun yang memahami bahasa Inggris, khususnya pelajar ya kak ya, masih di, yang masih di sekolah, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Jadi bisa disebutkan buku betul adalah jendela dunia, tapi juga kemampuan bahasa Inggris bisa menjadi jendela untuk ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi, lebih mengglobal.
0: Okay. Mungkin kalau bisa digambarkan jendela mungkin jendela apa, kalau membaca itu adalah jendela zaman dulu gitu mungkin ya.
1: Betul.
0: Terus kalau kita belajar lebih lagi dari situ, itu adalah jendela zaman sekarang yang tidak punya tralinya begitu, yang polosan begitu ya.
1: Betul, yang polosan.
0: Jadi lebih luas begitu, jadi buka kacanya langsung halam luas begitu.
1: Halaman luas dan bisa kemana-mana kak.
0: Bisa kemana-mana.
1: Negeri manapun.
0: Betul sekali. Dan kalau ini kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri ini, kalau dari kalian berdua sendiri ini seberapa penting, seberapa berpengaruhnya kalau kita bicara soal bahasa Inggris ini terhadap peluang kerja di era globalisasi ini?
1: Betul, jadi seberapa pentingnya? Pentingnya sangat penting dan sangat berpengaruh kak. Karena dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris, kita bisa menjangkau pekerjaan-pekerjaan yang juga memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sekiranya tidak membutuhkan atau signifikansi kemampuan berbahasa Inggrisnya itu tidak setinggi itu, seperti itu. Dalam pengertian pekerjaan dan juga untuk kesempatan yang lebih baik, baik di lokal, dalam skala lokal, nasional maupun internasional, itu bisa memberikan kita peluang yang lebih baik, dan juga koneksi-koneksi yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan peluang juga yang lebih luas, seperti itu. Karena zaman sekarang tentu yang seperti kita ketahui bersama bahwa peluang di luar sana itu semakin banyak.
0: Semakin banyak, betul.
1: Semakin banyak, semakin luas dan mungkin bisa dibilang tidak terbatas. Jadi memang tergantung dari kepribadi kita
0: sendiri.
1: Betul. Ingin menjangkau seluas mana. Semakin banyak kompetensi yang kita miliki, terutama bahasa Inggris itu, semakin banyak yang bisa kita jangkau begitu.
3: Betul.
0: Iya sih. Kalau kita lihat, kita berbicara soal pekerjaan sendiri, apalagi dengan kita bisa lihat mungkin orang-orang di luar atau orang-orang Inggris seperti itu mungkin sekarang lebih mudah ke Indonesia pun sebaliknya begitu.
1: Betul.
0: Kalau dulu mungkin masih agak ribet begitu mungkin ya. Jadi mungkin kayak kurang sekali sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita berbicara soal yang zaman sekarang itu sangat-sangat dipermudahkan bisa dibilang ya. Jadi mungkin peluang untuk kita bekerja seperti itu walaupun tidak bekerja di perusahaan yang bermitra dengan orang-orang luar, tetapi kita pasti akan bertemu secara langsung dengan orang-orang tersebut begitu.
1: Betul.
0: Kalau dari Kak Rosi sendiri?
3: Ya, saya sangat setuju juga dengan yang Miss Felis jelaskan tadi. Peluangnya memang betul sangat, pengaruhnya itu sangat besar, terhadap pekerjaan.
0: Sangat besar.
3: Pengaruh positif lainnya itu kita sebagai pekerja yang mungkin memang kan ada tipe orang yang suka kerja dari rumah. Jadi sekarang kan untuk jadi pekerja remote atau juga pekerja lepas freelance, jadi bisa lebih lebih mudah. Jadi bisa dapat, kalau mau dapat uang tambahan juga
0: bisa dari situ. Iya, apalagi kalau kita bicara soal website dan lain-lain kan lebih banyak pakai ada bahasa Inggrisnya begitu.
1: Benar, kan.
0: Itu yang agak ribet sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang cari uang susah sebenarnya tidak juga.
1: Betul.
0: Tergantung kita bisa atau tidak dan niat atau tidak kan. Karena kalau kita bicara soal itu kan kita buka website jarang sekali kita ketemu yang bahasa Indonesia gitu. Selalu ketemunya Inggris gitu. Wah, ini bahasa apa?
1: Harus translate dulu ya.
0: Harus translate dulu, masa kita translate satu-satu gitu di copy paste gitu. Gitu. Dan kalau dari kakak berdua ini sendiri, kalau dilihat ya, ini apakah belajar bahasa Inggris ini hanya penting bagi pelajar dan mahasiswa atau juga untuk masyarakat umum?
3: Tentu saja untuk semua ya kak.
0: Semua
3: pelajar,
0: kalangan ya.
3: Ya, pelajar, mahasiswa dan juga kita masyarakat umum. Jadi kalau untuk pelajar sama mahasiswa tentu saja sangat penting untuk akademik mereka.
0: Akademik, betul. Ya.
3: Kalau untuk masyarakat umum, tentu saja bisa mendukung usaha, contohnya kayak UMKM.
0: Oh iya, yeah, betul. Tapi kalau itu kan, kalau misalnya kita bicara soal ini kan, mungkin akan berpengaruh kepada kota-kota atau tempat-tempat yang pariwisata begitu.
3: Benar.
0: Kayak di Bali, di Labuan Bajo sendiri. Tapi kalau di kota-kota yang bukan pariwisata, kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli, menurut kalian seperti apa? Apakah masih sama dia punya berpengaruhnya untuk yang umum?
1: Tentunya tetap berpengaruh juga ya Kak ya, karena memang peluang itu selain pariwisata tentunya ada peluang-peluang lainnya. Tentunya juga kita ambil contohnya mungkin daerah di luar kota besar seperti mungkin di Kalimantan, ya memang di sana itu kayunya itu bagus-bagus ya kayak, dan kalau mereka ingin mempromosikan produk lokal, contohnya juga mungkin kayu atau mungkin sumber daya alam lainnya yang ingin mereka promosikan, bukan hanya untuk pasar nasional juga, mereka bisa menjangkau pasar internasional seperti itu Kak. Jadi dengan mereka mampu mempromosikan ya melalui ekspor, melalui website, melalui online, itu juga bisa menjangkau konsumen-konsumen yang juga sekiranya mampu untuk bisa membayar atau membeli dengan jumlah yang besar, akhirnya profit yang masuk ke bisnis ini
0: di dalam situ,
1: betul, jadinya akan lebih besar lebih dan menguntungkan seperti itu Kak.
0: Okay. Kalau dari sisi kota pariwisatanya nih, dari kakak berdua sendiri ini bagaimana sebenarnya bahasa Inggris ini dapat membantu masyarakat di daerah wisata seperti di Labuan Bajo, selain mungkin mempromosikan itu ya. kalau dari kakak berdua bagaimana?
3: Ya sederhana sih Kak.
0: Iya.
3: Ya, karena kan kita kota
0: pariwisata.
3: Iya, destinasi wisata super prioritas ya.
0: Iya,
3: super prioritas. Jadi otomatis kita akan sering bersinggungan dengan orang dari berbagai macam negara. Oleh karena itu, kita bisa memperoleh relasi yang lebih luas. Mungkin hingga relasi internasional.
0: Internasional ya, betul.
3: Iya, dengan kita berkomunikasi dengan foreigners itu tadi.
0: Seperti itu. Iya sih, kalau kita lihat seperti itu kan memang banyak, luas sekali, lebih ke relasi mungkin ya. Selain kita mempromosikan promosikan mungkin UMKM-nya, terus pariwisata yang ada, seperti itu mungkin lebih ke relasi begitu ya.
3: Betul.
0: Dan bisa menjerumus, bisa dapat pasangan seperti itu, kan banyak juga nih. itu salah satu keuntungan lah ya, kalau kita kalau kita belajar bahasa Inggris begitu ya, atau belajar bahasa asing begitu. Dan kalau dilihat sendiri nih, sebenarnya apa saja peluang yang bisa terbuka ketika seseorang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris?
3: Ada banyak.
0: Nah, contohnya
3: pertama, mulai lagi pendidikan. Dengan mampu berbahasa Inggris atau memiliki skill bahasa Inggris yang tinggi, bisa kemungkinan untuk lolos atau mendapatkan beasiswanya itu lebih tinggi. Ya,
0: oh,
3: karena
0: kebanyakan
3: syarat untuk mendapatkan beasiswa ketika tes itu ya mampu berbahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris itu ya.
3: Ya, baik beasiswa dalam negeri ataupun ketika ingin belajar ke luar negeri.
0: Wah.
3: Itu.
0: Iya, kalau dari Kak Feli sendiri?
1: Kalau dari saya mungkin tambahan ya Kak, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris ini mereka tidak perlu quote and quote bekerja bersama orang lain lagi. Jadi mereka bisa membangun branding atas diri mereka sendiri. Contohnya seperti para tour guide. Jadi mereka tidak perlu ada potensi untuk bisa bergabung dengan tour agent atau bergabung dengan hotel atau dengan lembaga atau instansi wisata lainnya. Namun mereka juga bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Jadi mereka bisa mendapatkan lisensi tour guide atau pemandu wisata nasional, dan itu bisa membuat mereka sudah secara legal untuk bisa meraih atau berkoneksi dengan para wisatawan mancanegara. Betul, dan kemudian bisa mendapatkan klien-klien atau customer dari situ.

0: non pelajar dalam pengertian yang sudah di usia usia lulus sekolah. Oh,
1: saya kira usia lanjut ya.
0: Kita juga terbuka kakak untuk usia lanjut.
1: Oke, siap.
0: Betul, tapi untuk juga usia non pelajar yang sudah lulus sekolah, juga untuk mereka lebih siap kak. Jadi bisa kemampuan personalnya mereka bisa tingkatkan. Jadi kita bisa membangun suasana atau iklim di mana kompetensi memiliki kompetensi bahasa Inggris itu merupakan sesuatu yang familiar, merupakan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi kita melihat orang lain berbicara bahasa Inggris bukan hanya bukan hanya dalam konteks misalnya di dunia atau lingkup pariwisata, juga di luar wisata itu kita melihat adalah sesuatu yang familiar karena memang
1: jadi dia tidak formal jadi begitu ya. Maksudnya kalau kita lihat orang-orang yang berbahasa Inggris kan kelihatannya kayak wah berbeda sekali mereka begitu ya.
0: Jadi menjadi sesuatu yang lebih familiar biasa dan buat orang wah aku bisa nih, udah semakin banyak orang yang bisa, aku bisa juga dong gitu.
1: Betul. Iya itu tadi. Nah, sebenarnya saya mau tanyakan juga kenapa MSS English Center ini berpindah pada akhirnya ke Labuan Bajo ini.
0: Jadi ini merupakan ekspansi sih kak. Di Ruteng sudah ber jalan selama di 2026 ini tahun ke-8.
1: Tahun ke-8 ya.
0: Betul. Yeah. Jadi oleh ibu pemilik, Ibu Dewi Syukur juga memutuskan bahwa tahun 2025 kemarin tepatnya di bulan September. Jadi kita memang sudah ready di sini sejak bulan Agustus kak. Jadi bulan September kami yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mulai mengembangkan semangat dari My Speaking Space ini ke sini dan juga bisa meraih mulai sedikit demi sedikit bisa menjangkau masyarakat Labuan Bajo. Semakin luas, jadi harapan kami untuk bisa bahasa Inggris menjadi sesuatu yang pelajaran yang menyenangkan dan juga terstruktur dan interaktif pembelajarannya juga semakin dikenal banyak
1: orang. Kalau dilihat berarti MSS sendiri ini mereka fokusnya kemana? Belajar bahasa Inggrisnya ke arah mana dulu dia?
0: Betul. Jadi kalau kami itu memang berpacu pada Common European Framework, CEFR. Dan di situ ada 7 level kakak. Kalau mungkin secara umumnya 6 level, tapi kami juga membuka dari A0. Jadi kalau yang secara umumnya adalah A1, A2, B1, B2, C2, C1, C2. Tapi di MSS kita buka dari yang level sangat rendah kakak. Jadi di bawah level A1 itu kita membuka di level A0. Jadi untuk anak-anak yang memang belum di level di level A1 atau mungkin belum di usia 7 tahun tapi ingin mulai belajar, itu mereka bisa mulai. Tapi memang kita bukanya dari 7 tahun kan.
1: Dan poster awal umurnya yang bisa daftar ke situ yang 7 tahun.
0: 7 tahun.
2: Untuk sekarang masih 7 tahun.
1: Iya lah kan. Kalau kita ajarkan ya mungkin anak TK begitu mungkin ya. Wah repot juga.
0: Jadi kami memang fokus untuk anak-anak yang memang sudah belajar di SD, sudah kiranya punya dasar untuk kemampuan membaca, menulis, seperti itu kakak.
1: Oke, dan ini menarik sekali karena kalau kita lihat sendiri kan kalau bisa dibandingkan sebenarnya belajar bahasa Inggris ini kan sebenarnya bisa di sekolah juga. Makanya salah satu hal yang cukup menarik adalah kenapa ada MSS, kenapa tidak mengundang masyarakat sendiri untuk datangnya ke Ruteng saja? Kenapa harus bergeser ke Labuan Bajo? Tapi ternyata memang punya satu tujuan sendiri memang yang memang luar biasa sendiri mulianya ya.
0: Terima kasih kak.
1: Tapi kemarin tuh sempat bikin perlombaan juga.
0: Betul. MSS Spelling Bee Competition.
1: Itu yang keberapa kemarin?
0: Untuk di Labuan Bajo pertama kak.
1: Betul. Labuan Bajo pertama.
0: Pertama.
1: Kalau di Ruteng?
0: Kalau di Ruteng sebelumnya tuh sudah pernah ada lomba-lomba bahasa Inggris kak. Jadi sebelumnya memang ada English quiz dari 2023, 2024, kemudian 2025 itu Spelling Bee Competition. Jadi memang kompetisi yang kemarin itu struktur dan modenya itu memang sudah dipraktekkan di Ruteng dan sudah menemukan metode yang berhasil dan di Labuan Bajo ini diterapkan. Jadi metode lombanya untuk akademik dan segala macamnya. Tapi untuk segala macam untuk urusannya khusus di Labuan Bajo ini yang pertama kali kak.
1: Oke, ini sangat luar biasa sendiri ya. Maksudnya kalau dari Kak Feli sendiri dan juga Kak Rosi sendiri, kalau kalian melihat ini sebenarnya mengapa masih banyak masyarakat ya yang merasa takut atau minder saat belajar bahasa Inggris?
2: Karena kebanyakan orang itu takut untuk mencoba speaking ataupun belajar bahasa Inggris dengan adanya pandangan kalau bahasa Inggris itu sulit. Kemudian takut salah ketika berbicara.

0: Yang dipikirkan grammarnya harus benar dulu baru okay. Baru mulai speaking.
1: Oke. Kalau dari Kak Feli hampir sama ya?
2: Iya, setuju sih Kak, dari grammarnya itu benar.
1: Iya, itu jadi bikin takut ya. Saya juga sendiri ngeri. Iya, kadang-kadang itu ya, seperti kita bilang tadi, kalau misalnya kita lihat orang yang bisa bahasa Inggris itu ya, kayak betul, wah dia ini sesuatu yang berbeda begitu. Kayak betul, keren sih gitu, berbeda sih dia.
2: Betul.
1: Dan ketika kita mau belajar, memang kalau dilihat kan kayak enak ya, kayak ngomong bahasa Indonesia saja sendiri. Tapi ketika kita praktik, wah hancur ini.
2: Tapi memang semuanya itu harus mulai dari salah dulu sih Kak.
1: Yeah.
2: Dan tidak apa-apa untuk salah, karena nanti dari salah itu salah-salah-salah benar-benar-benar.
1: kalau dia berproses mungkin ya, tapi kalau dia takut salah-salah-salah terus. Oke, berarti memang yang paling sering dan banyak ditemukan memang kasusnya seperti itu ya?
0: Iya, tidak percaya diri, takut percaya dan diri, malu ya, untuk salah. Takut dijudge lingkungan kalau salah bicara.
1: Dan apakah belajar bahasa Inggris ini harus dimulai sejak usia dini? Mengapa demikian? Yang paling banyak ditemukan ya?
0: Sebaiknya memang iya dari usia dini, karena memang otak anak-anak usia dini itu istilahnya kalau dalam neuroscience highly plastic, jadi sangat elastis dan mudah dibentuk seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak yang orang dewasa atau seperti kita untuk bisa menjadi mahir ketika belajar bahasa Inggris.
1: Tapi kan memang bisa kan, maksudnya orang-orang yang umurnya 20-an ke atas itu masih bisa lah ya.
0: Iya.
1: Yang penting punya niat gitu.
0: Betul.
1: Tapi memang kalau dilihat, berarti memang kasusnya sama lah ya. Maksudnya belajar apapun kalau dimulai dari ini masih aman gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, dan kita belajar sebentar ya, kita akan bahas lagi nanti.
0: Oke, Kak.
1: Ini cukup menarik ya, karena ini menarik sekali. Karena kalau kita lihat ini kan luar biasa sekali ya.
2: Iya.
1: Bahasa Inggris. Kita boleh jeda sebentar ya.
2: Oke, Kak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Benar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih memantau kita di FM kami di 91,7 MHz ataupun YouTube RRI Labuan Bajo. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Feli dan juga Kak Rosi di studio RRI Labuan Bajo. Kita boleh lanjutkan Kak ya?
2: Boleh.
1: Ini kalau tadi kita sudah bahas soal seputar fungsi dan juga manfaat kita ketika kita belajar bahasa Inggris begitu. Mungkin kita boleh masuk ke arah yang sedikit serius sedikit ya. Okay, nah, karena kalau kita terlalu main-main kan bahaya juga. Gitu. Oke, ini kalau dilihat sendiri, kalau dari Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri, ini sebenarnya sebaiknya metode belajar seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan untuk orang umum deh, baik anak-anak sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah lagi.
2: Untuk metode yang paling berhasil tadi ya, ya?
1: Efektif.
2: Efektif itu sebenarnya tergantung dari setiap orang sih Kak ya.
1: Okay.
2: Karena memang kemampuan belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dengan lebih mendengarkan, ada yang dengan lebih visual, atau yang juga lebih dengan ada interaksi dengan orang lain, seperti itu, dan macam-macamnya. Jadi yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dulu sih Kak, yang paling betul. Okay. Jadi mungkin penting untuk bisa mengenal pembelajaran, metode pembelajaran yang paling mudah dan nyaman bagi tiap individu itu bagaimana Kak? Kalau dari kami, memang kami itu menganjurkan bahwa memang perlu ada mengetahui dulu Kak, kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah di mana. Seperti itu, jadi pembelajaran nanti akan lebih tepat sasaran. Kemudian memahami juga tujuan ingin belajarnya itu apa. Apakah memang benar untuk tujuan akademik ataukah memang betul untuk kemudian tiap hari, karena nanti akan berbeda juga Kakak.
1: Kalau proses misalnya, belajarnya lebih mudah
2: betul,
1: lagi.
2: Jadi kalau misalnya untuk akademik tentunya harus lebih banyak latihan soal dan juga lebih familiar dengan contoh-contoh. Seperti itu. Jadi buku tentunya juga diperlukan, tapi kalau untuk penggunaan
1: untuk
2: baik
1: kerja,
2: dalam betul profesional maupun juga untuk di luar sekolah seperti itu Kak, tentunya nanti butuh untuk lebih banyak memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain seperti itu.
1: Terjun jadi, langsung jadinya.
2: Betul. Jadi memang benar perlu mengetahui dulu kosakata, grammar, tapi juga tentu yang paling proses intinya adalah memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Untuk akademik tentunya juga perlu bisa memicu diri untuk bisa mendorong diri berkomunikasi dengan orang lain, tapi balik lagi harus mengetahui metode pembelajaran yang paling nyaman dan juga tujuannya itu apa. Dan selain itu mengeksplor berbagai cara, ada yang dengan mendengarkan musik, ada yang juga menonton video YouTube, atau mungkin berkomunikasi dan melalui pembelajaran online atau mungkin melalui buku cetak seperti itu Kak.
1: Bisa juga nonton film seperti itu ya.
2: Betul, boleh. Okay.
1: Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, awalnya belajar bahasa Inggris itu bagaimana?
3: Kalau saya memang sejak kecil bapak suka memutar film barat. Jadi saya suka nonton dan juga dengar ketika mereka berbicara. Jadi dari situ lagu-lagu yang bapak putar juga lagu-lagunya bagus, lagunya Westlife,
1: NTR. Memang jadi seleranya sudah
3: suka.
1: Sudah jadi dipermudah itu, dimasukkan
3: kecil,
1: semua.
3: Iya.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Feli sendiri?
2: Kalau saya juga sama, Kak, memang suka dari orang tua dulu memang udah ada langganan TV kabel, jadi biasa dengan nonton film-film atau talk show atau TV show dari luar juga. Tapi mungkin juga karena dulu memang sempet ada cita-cita mau jadi reporter berita. Jadi memang sering banget dengar CNN sama BBC dan sering jadi kalau presenter atau reporternya ngomong selalu ikutin setelahnya gitu. Jadi mungkin terbiasa atau familiar dari pengucapan
1: jadinya
2: itu.
1: Ya. Oke. Tapi memang itu salah satu cara yang memang cukup efektif juga ya.
2: Betul.
1: Iya. Kalau orang tuanya tidak suka dengan bahasa Inggris, mungkin mulai dari diri sendiri begitu ya. Yeah. Cari film Inggris yang memang disukai ataupun lagu-lagu yang suka disukai seperti itu kan bisa mempermudah jadinya.
3: Betul. Intinya bisa dimulai dari hal-hal yang disukai lah, dari hobi. Kalau hobi bermain game, usahakan bahasa yang digunakannya bahasa Inggris. Pengaturan di HP juga ganti bahasa jadi bahasa Inggris.
1: Itu dia itu untuk Anda pendengar yang masih bingung mungkin ya, kayak saya mau belajar bahasa Inggris tapi takut, tapi bingung gitu. Tapi lebih baik mungkin dimulai dari ya kita sendiri saja begitu.
2: Iya, betul.
1: Dari yang paling sederhana ya betul tadi, handphone mungkin ya. Iya. Pengaturannya disetting dengan bahasa Inggris begitu. Ya, luar biasa sekali ini. karena banyak sekali mereka mungkin yang ingin belajar bahasa Inggris tapi bingung mulainya dari mana.
2: Betul.
1: Kan biasanya selalu mungkin kalau saya sebagai orang awam begitu ya, selalu mungkin mikirnya kalau ingin belajar bahasa Inggris berarti terjun langsung. Ngomong sama orang Inggris, orang luar seperti itu. Tapi ketika mungkin ngomongnya bisa ya, tapi kalau dijawab, wah, ngomong apa ini? Kayak gitu ya. Jadi mungkin jadi pembatas seperti itu ya, jadi bikin takut mungkin dari situ ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari kakak berdua ini sendiri, bagaimana cara memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri? Oh, tadi sudah ya. Sudah kita singgung sedikit ya. Oke. Yang menggunakan handphone, nonton film, seperti itu masih bisa.
3: Iya. Juga menggunakan aplikasi belajar. Sebenarnya sekarang sudah banyak, termasuk sekarang yang lagi booming itu namanya Stimuler itu.
1: Iya.
3: Saya sempat coba sih kemarin, memang cukup bagus meskipun yang kadang agak lelet dia, tapi bagus untuk
1: tapi
3: latihan
1: speaking. Tapi dia recommended lah ya.
3: Iya, betul. Betul.
1: Oke. Okay.
2: Karena sekarang juga AI semakin berkembang, betul, artificial intelligence,
1: betul
2: iya.
1: Dan ya itu kalau dimanfaatkan dengan baik ya
2: sangat membantu
1: begitu ya.
2: Iya,
1: betul, karena ya tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga ya untuk pendengar dimanapun itu, karena kalau kita berbicara soal teknologi sebenarnya sangat-sangat bebas dan sangat-sangat luas kalau kita ingin belajar begitu kan.
2: Kalau kita juga coba cari di App Store, kalau nggak Play Store tuh juga selalu ada kita masukkan kata Inggris aja atau misalnya speaking atau apa, selalu ada muncul aplikasi
1: kamus-kamus gitu biasanya ada tuh.
2: Kamus kak, betul. Okay. Google Translate pun sekarang kalau kita bisa langsung pakai voice kak. Jadi misalnya kita ngomong sama ketemu foreigner di luar, kita bisa kayak foreignernya ngomong langsung di Google Translate, kita bisa langsung oh ini ya arti perkataannya begitu.
1: Jadi tapi jangan sampai ditodong di mulut. Kan tidak enak juga gitu. Diam-diam gitu. Tapi itu jadi itu juga jadi salah satu cara lah ya.
2: Betul.
1: Untuk bisa setidaknya bisa memahami, bisa pede-pedean lah ya. Biar tidak tahu artinya todong aja gitu. Kayak gitu.
2: Iya,
1: ada lagi mungkin yang mau dijelaskan?
2: Tadi itu ya, kayak teknologi, ada ChatGPT juga, segala macam yang bisa membantu kita sekarang semakin mudah jangkauannya. Yang penting tadi yang sudah Kak Agung sampaikan, niat, ada niat dari dalam diri.
1: Betul. Oke. Kalau tadi itu kan proses belajarnya. Nah, kalau dari yang dilihat sejauh ini, sebenarnya apa kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan saat belajar bahasa Inggris yang mungkin mereka tidak sadari?
3: Itu tadi, Kak. Yang terlalu berfokus pada grammar. Sebelum mulai speaking, jadi pikirannya selalu grammar harus benar,
1: harus benar. Padahal tidak harus ya.
3: Iya, nanti kan jadi learning by doing. Coba dulu, bicara dulu, lama-kelamaan kan kalau kita sering speaking, bisa jadi teman bicaranya kita pada saat itu kan kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Mungkin nanti lama-kelamaan otak kita bisa memproses kalau ternyata tata bahasa saya kurang tepat atau mungkin ada perbaikan dari dia seperti itu.
1: Karena kalau saya lihat mungkin saja ada yang mereka tidak biasa dengan logatnya seperti itu, jadi tabrak jadinya. Bahasa Inggris tapi logatnya logat mana gitu, jadi kayak mungkin malu ketika diejek sama teman-teman mungkin itu jadi salah satu hal-hal yang mungkin
3: lingkungan juga
1: jadi mereka selalu berfokus pada grammarnya harus betul nih. Seperti itu. Dan kalau dilihat sendiri sebenarnya ini apakah kemampuan grammar harus tidak juga ya, atau memang harus sempurna dulu?
3: Tidak
1: juga ya.
2: Iya.
1: Yang penting niat berani saja dulu ya.
3: Betul. Niat berani. Kemudian konsistensi ketika belajar nanti itu yang paling penting agar bisa berkembang.
1: Tapi memang harus ya betul lah, di Kak Feli juga memang sempat sampaikan kalau ingin belajar bahasa Inggris, tapi saya rasa kayaknya harus yang bahasa asing lah ya. Tidak harus bahasa Inggris, yang penting bisa tahu diri sendiri, terus tahu ini mau belajarnya untuk apa dulu mungkin ya, untuk mempermudah sebenarnya itu kan.
2: Betul.
1: Kita mau belajarnya untuk akademika atau untuk kerja praktek kah, seperti itu kan bisa dipermudah gitu.
2: Betul.
1: Dan kalau dilihat sendiri ini dari pengalaman Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri yang pernah dialami di MSS English Center sendiri, yang paling susah. Dalam artian begini, ketika kalian mengajar mungkin adik-adik atau siapapun itu di MSS, mungkin yang paling bikin bingung gitu, mereka tuh membingungkan apa sebenarnya? Ya mungkin proses belajarnya lama lah.
3: Karena itu, membangun kepercayaan dirinya yang susah. Kepercayaan diri untuk speaking itu
1: untuk
3: tadi.
1: Untuk speakingnya itu tadi? Iya. Oh, oke.
2: Dan mungkin kalau tambahan dari saya, Kak, ketika mereka belajar kembali, itu memang perlu diberikan PR, Kak. Karena permasalahannya adalah ketika di tempat kursus mereka intens belajar, sekali pembelajaran 80 menit, tapi setelah pulang dari situ ada orang tua yang memang mengajak kembali berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi apa yang tadi dia dipelajari, what did you learn today? Jadi anaknya juga, oh ya, yeah, I learned about weather, aku belajar tentang cuaca, segala macam. Ada orang tua yang udah anaknya selesai kursus, mungkin bukan hanya orang tua saja, tapi juga teman-teman lingkungan di sekitar juga, kurangnya praktek pembelajaran. Jadi ketika kembali lagi, oh iya, aku kemarin belajar itu. Jadi itu pentingnya dari kami, yang tim akademik kami, teacher juga selalu memberikan tugas PR agar bukan hanya percaya diri ketika sudah di kelas, tapi juga di luar kelas kembali percaya diri karena mereka terbiasa mengulangi. Jadi memang bahasa itu bisa itu karena terbiasa. Jadi kami yakin juga semua kemampuan juga
1: semua
2: bisa.
1: Bersama lah ya.
2: Betul. Jadi karena terbiasa bukan hanya digunakan 2 kali seminggu, tapi juga lebih dari itu, baik bersama keluarga atau mungkin lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar juga perlunya pembiasaan seperti itu.
1: Okay. Itu kan kalau dari mereka sendiri. Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, tantangan terbesar untuk ajarkan peserta mungkin atau siswa-siswi atau apa bahasanya begitu ya, di MSS begitu, yang paling tantangan terbesarnya itu menghadapi atau mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka itu apa?
2: Mungkin cukup berkaitan juga, Kak, dengan kemajuan teknologi sekarang, bahwa mudahnya sekali, terutama karena banyak juga anak-anak kami Gen Alpha yang memang sudah sangat familiar dengan teknologi, Kakak, dan itu sangat mempengaruhi mengenai span attention atau mungkin waktu lama fokus seperti itu. Jadi span attentionnya itu rendah, dan mungkin Gen Z juga merasakannya, dan Gen Alpha juga merasakannya. Jadi lebih mudah terdistraksi, Kakak. Jadi kalau misalnya sudah diajarkan satu kalimat oleh teacher atau mungkin juga diberikan contoh-contoh, nanti pada menit keberapa mereka fokus, tapi kemudian berikutnya mereka terdistraksi. Ada saja hal yang membuat mereka terdistraksi, walaupun misalnya ruangannya sangat mendukung, tapi karena balik tadi, karena sudah terbiasa dengan teknologi dan juga mungkin selalu ada hal-hal yang membuat mereka bisa mudah perhatian fokusnya teralihkan. Terbina. Jadi mungkin tantangannya di situ, Kak, bukan tentang niat belajar mereka lagi, tapi bagaimana membuat mereka fokus. Seperti itu. Dan mungkin itu yang juga para pengajar atau pelaku-pelaku di dunia pendidikan juga rasakan, dan mungkin para pekerja juga di usia-usia Gen Z dan Gen Alpha juga cukup
1: juga sama ya.
2: Betul, tentang mudah terdistraksi dan span attention yang rendah tadi, Kak.
1: Kalau itu kan kalau dari Kak Feli, kalau dari Kak Rosi sendiri?
3: Iya, sama.
1: Sama ya, kurang lebih begitu ya. Selain memang dari niat dan ininya, yang paling agak susah memang ajarkan fokusnya itu ya.
2: Betul, iya.
1: Ya, itu dia efek dari sosial media mungkin ya.
2: Betul.
1: Ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
3: Tidak.
2: Itu yang memang kendalanya, Kak.
1: Oke, karena kita juga dibatasi oleh waktu ini. Kita sudah tidak terasa hampir satu jam lah kita ngobrol ini. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Feli dan juga Kak Rosi, pesan dan motivasi bagi pendengar yang ingin mulai belajar bahasa Inggris tetapi masih ragu ataupun ada keterbatasan entah waktu, entah apapun itu. Silakan.
2: Okay. Kalau dari kami pesannya adalah mungkin yang paling penting adalah memiliki dulu tekad dari dalam diri. Karena memang kalau motivasi itu bisa naik turun, tapi tekad dari dalam diri itu harus dibentuk dulu. Apa sih mengenal dulu diri, apa tujuan dan minat besar ingin belajar bahasa Inggris. Dan memang untuk belajar itu tidak harus memaksakan diri bahwa oh aku harus 1 jam per hari, harus 2 jam per hari. Bisa mulai dulu dari jangka waktu yang sangat pendek, dari 10 menit seperti itu. Jadi sisakan atau luangkan waktu sesingkat mungkin. Misalnya di minggu ini aku menargetkan 10 menit per hari. Oh minggu depan aku niatkan lagi 15 menit per hari. Tapi konsisten seperti itu. Dan mulai tadi seperti yang sudah Miss Rosie sampaikan, dari mulai hal-hal yang sederhana, bukan hanya menonton film, tapi juga mengerti kosa-kosa kata dalam film seperti itu. Jadi tingkatkan dulu kosa kata dari film, dan juga mengerti bagaimana cara pengucapan, dengan juga cara grammar, mulai dari hal-hal yang kita senangi dulu, baik dalam film maupun musik seperti itu. Dan kemudian bangun konsistensi itu. Dengan kita udah ada tekad, kita bina konsistensi, kita lakukan tiap hari, dan pasti akan terasa perubahannya. Dan mungkin satu tips kecil, mungkin kita perlu juga apresiasi diri ya. Jadi misalnya wah aku di bulan ini udah bisa memaksimalkan atau bisa benar-benar mempraktekkan 50 kata. Apa nih apresiasi yang mau aku kasih gitu untuk diriku. Oh bulan jadi ada niat untuk bulan depan aku target 100 kata. Apa ya yang bisa aku berikan untuk diriku seperti itu. Jadi kita kita bisa celebrate small achievement. Tidak harus sesuatu yang wah aku bisa ngomong sama foreigner nih, aku bisa ini itu. Tapi selalu celebrate little things. Dan tadi yang seperti tadi Miss Rosie dan juga saya sampaikan tadi, jangan takut salah memang semuanya. Dan kalau salah, selalu ada kesempatan untuk dibenarkan seperti itu.
1: Betul-betul.
2: Jadi kalau dari saya mungkin seperti itu.
1: Kalau dari Rosie sendiri?
3: Ya sama sih Kak. Yang paling pertama itu jangan merasa bahwa untuk belajar bahasa Inggris saya sudah harus tahu banyak hal dulu. Karena pada dasarnya semua yang every itu, kalau kita bilang every expert was once a beginner. Jadi orang ahli itu

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Ilan Amul masih kembali menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 16 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu di ruang Anda, dengar Anda ya. Ruang sederhana, tempat kita berbagi suasana malam lewat lagu, cerita, berbagi suasana malam dan juga kenangan yang mungkin masih tersimpan di hati gitu ya. Dan pendengar, malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu pop Indonesia hingga mancanegara dari tahun 2000-an hingga tahun 2020-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, perjalanan cinta, persahabatan hingga momen-momen yang sulit Anda lupakan gitu ya. Mulai dari lagu yang penuh kenangan, lagu galau hingga lagu yang bikin Anda ikut bernyanyi pelan malam ini. Semuanya siap kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Jadi untuk Anda pendengar ya, yang sekarang sedang santai di kamar menikmati kopi dalam perjalanan ataupun masih terjaga sambil mengenang seseorang, tenang saja ya. Karena malam ini Anda tidak sendiri. Dan untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya, ataupun Anda ingin curhat tentang masa lalu Anda, bisa ya. Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita malam ini pendengar, kami akan menghadirkan salah satu lagu dari Linkin Park ya, yang berjudul All There Is. Maksud kami Leave Out All There Is ya. Lagu ini mungkin sangat familiar di telinga Anda ya. Karena lagu ini sudah dirilis dari tahun 2000-an begitu ya. Semoga dengan lagu ini Anda bisa terhibur ya di malam yang sepi ini. Baik benar, inilah dia lagu Leave Out All There Is dari Linkin Park. Selamat mendengarkan.

Dengar, itu tadi lagu dari Linkin Park ya, yang berjudul Leave Out All The Risk. Lagu ini memiliki makna yang cukup mendalam ya, pendengar, tentang seseorang yang berharap untuk dikenang lewat hal-hal baik, meskipun suatu hari nanti ia sudah pergi. Liriknya menggambarkan penyesalan begitu ya, harapan dan keinginan untuk diterima, apa adanya sebagai manusia yang tentunya tidak pernah luput dari kesalahan. Dan memang benar ya pendengar, dalam hidup ini kadang yang paling membekas bukan tentang seberapa orang, maksud kami tentang seberapa sempurna seseorang gitu ya, tetapi tentang bagaimana ia pernah hadir dan memberikan arti dalam kehidupan orang lain. Oke, pendengar, untuk Anda sekali lagi kami sampaikan yang ingin merequest lagu malam ini, kami sudah menyajikan lagu pop Indonesia hingga mancanegara dari tahun 2000-an, maksud kami hingga tahun 2020-an. Untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya, ataupun ingin menceritakan kehidupan Anda begitu ya, curhat tentang apa saja begitu, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan pendengar, semoga malam Anda tetap hangat begitu ya, walaupun chat dari dia kadang cuma dibaca tanpa dibalas. Baik pendengar, malam seperti ini memang paling pas ya, ditemani lagu dan sedikit kenangan. Karena kadang yang paling susah itu bukan melupakan seseorang, tapi melupakan kebiasaan ngobrol tiap malam dengannya. Duh. Dan buat Anda yang malam ini masih senyum-senyum sendiri karena chattingan dengan seseorang, wah hati-hati ya. Biasanya yang awalnya cuma teman ngobrol biasa tiba-tiba jadi alasan bergadang setiap malam. Baik pendengar, tetap santai malam ini ya, jangan terlalu overthinking. Karena malam Anda akan terus kami temani dengan lagu-lagu, mulai dari lagu pop Indonesia hingga pop mancanegara ya, dari tahun 2000-an hingga tahun 2020-an. Untuk Anda yang ingin merequest lagu, sekali lagi kami sampaikan, silakan kirimkan requestan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Alkisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
5: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
6: Labuan Bajo, malam ini.

Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, pendengar, masih dengan program Ruang Rindu ya. Dan pendengar, waktu kita di program acara Ruang Rindu tinggal beberapa menit lagi ya. Untuk Anda ya, jangan sampai Anda menyesal ya, karena malam ini kami menyiapkan lagu pop Indonesia hingga pop mancanegara ya, dari tahun 2000-an hingga tahun 2020-an yang khusus kami siapkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, ingin merequest lagu pop Indonesia maupun mancanegara, Anda bisa mengirimkan lagu requestan Anda, pesan Anda begitu ya, melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Atau mungkin Anda ingin mengirim salam untuk orang-orang tersayang begitu ya, untuk keluarga misalnya, teman, sahabat, ataupun Anda ingin curhat tentang mantan Anda ya, yang mungkin pernah menyakiti Anda begitu. Nanti Anda bisa curhat lewat lagu begitu ya. Oke, pendengar, masih tinggal berapa menit lagi ya. Semoga Anda bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan malam ini.

0: Besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur.

Dengar, baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Never Gonna Be Alone ya, dari Nickelback. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin selalu ada untuk orang yang dicintainya. Ia selalu memberikan rasa tenang dan meyakinkan bahwa ia tidak akan membiarkan orang tersebut merasa sendiri. Tentang ketulusan, kesetiaan, dan keinginan untuk tetap bertahan bersama meskipun waktu terus berjalan. Dan mendengar lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani atau mengirimkan lagu salam begitu ya. Semoga lagu yang sudah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda bisa menghibur Anda malam ini. Dan dengar, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada program acara musik dan informasi yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda untuk menemani waktu menjelang waktu istirahat Anda begitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Dan Amul masih menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang begitu tenang untuk Anda ya. Dan semoga malam ini Anda beristirahat dengan tenang ya, tanpa memikirkan sesuatu hal di luar kendali Anda begitu ya. Baik pendengar, kami masih menghadirkan informasi di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait jalur trekking longsor. Seluruh wisatawan di Werebo berhasil dievakuasi. Pendengar, cuaca ekstrim yang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai selama sepekan terakhir memicu tanah longsor di jalur trekking menuju Kampung Adat Werebo. Merespons situasi darurat tersebut, tim gabungan bergerak cepat dan berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan yang sempat tertahan di kawasan wisata mendunia itu dalam kondisi aman. Demi mengutamakan keselamatan pengunjung dan warga lokal, manajemen Werebo langsung mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara seluruh aktivitas kunjungan. Langkah antisipatif ini diambil mengingat medan menuju lokasi sama sekali tidak dapat dilalui akibat material longsoran. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Aloysius Ceparut, membenarkan bahwa proses evakuasi telah rampung sepenuhnya dan saat ini tidak ada lagi wisatawan yang terjebak di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, warga setempat bersama petugas terkait bergotong royong melakukan pembersihan material longsor secara swadaya agar akses menuju kampung di atas awan tersebut bisa segera pulih. Mengingat intensitas hujan di Manggarai yang masih sangat tinggi, pemerintah Kabupaten Manggarai mengimbau dengan sangat agar para pelaku perjalanan dan wisatawan menunda rencana kunjungan ke Werebo hingga ada pengumuman resmi terkait pembukaan kembali jalur trekking. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Dan pikiran Anda beristirahat sejenak ya. Tenangkan diri, tarik napas perlahan, dan nikmati suasana malam Anda dengan lebih santai. Karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah seharian menjalani berbagai aktivitas begitu ya. Semoga saat besok bangun pagi, Anda bisa bangun dengan keadaan yang lebih fit, pikiran yang lebih segar, dan semangat baru untuk menjalani hari esok. Selamat beristirahat pendengar, dan tetap jaga kesehatan Anda. Mimpimu, mimpiku, jalanku.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Budi Buku dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo, pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi, radio publik milik bangsa dan dapat diluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, untuk edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1 ini, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja Floreta Pagi mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat pagi pendengar dimanapun anda di anda berada. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI ND yang dibacakan luaskan dari puncak durian nomor 1 ND. Dan apa kabar anda di pagi hari ini? Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami akan menghadirkan berbagai musik dan informasi untuk anda. Dan seperti biasa mutiara pagi Katolik akan kami hadirkan untuk anda sesaat lagi. Dan juga berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk anda di pagi hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Bagaimana dengan rutinitas anda di pagi hari ini? Semoga semuanya lancar. Pendengar, Mutiara Pagi akan hadir sesaat lagi dengan topik kesatuan dalam doa membawa kemuliaan bersama dengan Ibu Maria Mirliana Hore Koten SAG yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Inde yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inde, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Minggu 17 Mei 2026. Mengawali mutiara pagi, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari Minggu ini kami berkumpul sebagai umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan, atas kesehatan yang Engkau berikan, serta nafas kehidupan yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Bukalah hati kami agar dapat mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Dan jadikanlah kami satu dalam doa, sebagaimana putramu Yesus Kristus berdoa, agar kami tetap bersatu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalah engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi Yesus, saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, kesatuan dalam doa membawa kemuliaan. Saya mengawali renungan pagi dengan sebuah cerita. Suatu sore, sebuah keluarga sederhana di kampung sedang duduk bersama. Ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul di ruang tamu. Listrik padam sehingga mereka menyalakan lilin. Awalnya anak-anak bosan karena tidak menonton televisi atau bermain. Namun, sang ayah mengajak mereka berdoa rosario bersama. Di tengah doa itu, suasana berubah. Anak-anak yang tadinya gelisah mulai tenang. Ibu yang lelah setelah seharian bekerja merasa damai. Ayah pun merasakan kekuatan baru. Lilin kecil yang menyala menjadi simbol terang Kristus yang hadir di tengah keluarga. Setelah doa selesai, mereka berbincang dengan penuh kehangatan. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi rasa bosan. Justru ada rasa syukur karena doa telah menyatukan mereka. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Yesus dalam Injil Yohanes berdoa kepada Bapa agar para murid tetap bersatu. Doa itu mirip dengan pengalaman keluarga tadi. Doa mampu mengubah suasana, mengikat hati, dan menghadirkan damai. Kesatuan dalam doa. Yesus tahu bahwa murid-murid akan menghadapi tantangan besar. Karena itu, ia berdoa agar mereka tetap satu, sama seperti keluarga yang bersatu dalam doa rosario. Kita pun dipanggil untuk membangun kesatuan melalui doa bersama. Kemuliaan Allah. Kemuliaan bukanlah kejayaan duniawi, melainkan kehadiran Allah yang nyata dalam kasih. Ketika keluarga itu berdoa, mereka memuliakan Allah dengan kesederhanaan dan cinta. Hidup kekal. Yesus berkata bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus. Hidup kekal sudah dimulai ketika kita membangun relasi dengan Allah melalui doa, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti doa keluarga di tengah gelapnya malam. Dalam dunia yang penuh perpecahan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun gereja, doa menjadi jembatan kesatuan. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi kekuatan yang nyata. Dalam keluarga, doa menyatukan hati yang berbeda. Dalam masyarakat, doa menumbuhkan solidaritas. Dalam gereja, doa menjaga kesatuan umat meski berbeda latar belakang. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Pesan untuk kita, tema kesatuan dalam doa membawa kemuliaan, mengajak kita untuk pertama, mengutamakan doa bersama, bukan hanya doa pribadi. Kedua, memuliakan Allah dengan tindakan kasih dan pengorbanan. Ketiga, menghidupi iman dengan mengenal Allah melalui doa dan pelayan. Seperti keluarga yang menemukan damai dalam doa rosario, kita pun diajak untuk menjawab doa Yesus dalam Injil Yohanes bab 17
ayat 1 sampai 11a. Kesatuan dalam doa bukan hanya membawa ketenangan sesaat, tetapi menghadirkan kemuliaan Allah dan membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas terang-Mu yang menyinari hati dan pikiran kami di pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan langkah kami, atas kasih-Mu yang menguatkan semangat kami, dan atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, agar hidup kami menjadi kesaksian akan kasih Kristus. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan kelemahan, serta jadikanlah kami alat damai-Mu di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Su Imam. Kita awali, kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengaliri lahan perkebunan mereka akibat kerusakan infrastruktur irigasi tersebut. Laporan Su Imam. Burhan, seorang petani asal Kelurahan Lokoboko, mengatakan kerusakan bendungan menyebabkan distribusi air menuju area perkebunan menjadi tidak lancar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani kesulitan menjaga tanaman tetap tumbuh baik, terutama memasuki musim panas berkepanjangan. Ia menjelaskan, sebagian petani terpaksa mengurangi aktivitas bercocok tanam karena debit air yang mengaliri lahan semakin terbatas setiap harinya. Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen masyarakat apabila kerusakan bendungan tidak segera diperbaiki pemerintah.
2: Kami sekarang kan saluran irigasi kan rusak, hampir mau masuk 2 tahun ini kan usah sendiri airnya. Ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
1: Ia melanjutkan, selama ini bendungan menjadi sumber utama pengairan bagi lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tersebut membuat kebutuhan air pertanian tidak lagi terpenuhi secara maksimal seperti kondisi sebelumnya. Ditambahkan, para petani berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan mencegah kerugian lebih besar terhadap sektor pertanian masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap kondisi irigasi karena pertanian menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar warga setempat. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di daerah. Langkah ini dilakukan karena pengawasan demokrasi dinilai tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional oleh lembaga pengawas semata. Perempuan disebut memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang adil, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
3: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di daerahnya. Demokrasi substansial dinilai tidak hanya berbicara soal proses pemilu, tapi juga memastikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga partisipasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena, mengatakan pihaknya belajar dari pengalaman berbagai pemilu dan juga pilkada sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, Bawaslu menilai pengawasan demokrasi tidak hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu semata. Menurutnya, cara pengawasan konvensional yang bertumpu pada lembaga pengawas sudah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.
4: Untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, apa tidak bisa hanya mengandalkan ke pengawas? Jadi, cara-cara pengawasan konvensional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya esensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan.
3: Kelompok dan organisasi perempuan menjadi salah satu elemen strategis dalam pengawasan partisipatif. Selain memiliki kepedulian terhadap isu sosial, jumlah pemilih perempuan juga dinilai lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, baik secara nasional maupun di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam memperluas pendidikan demokrasi partisipatif di tengah masyarakat. Pengawasan demokrasi harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh ekosistem masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hadirnya demokrasi yang adil dan juga berdampak. Ia juga menegaskan demokrasi tidak hanya dimaknai secara prosedural seperti pelaksanaan pemungutan suara atau euforia kemenangan semata. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi perempuan dipandang sebagai mitra yang strategis dalam upaya menghadirkan demokrasi yang lebih substansial di Kabupaten Manggarai Barat. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asu Cegah Stunting Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Laporan Ferry Soo.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asu Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
6: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul. Karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
5: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meski belum mendapat alokasi dari pemerintah pusat di tahun 2026. Berbagai kendala teknis kini terus dibenahi agar program tersebut dapat direalisasikan tahun depan. Laporan Ricardus Kota.
7: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meskipun hingga tahun 2026 daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Wajarang dengan luas lahan sekitar 9 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, saat diwawancara RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, proses pengusulan sekolah rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut. Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan sekolah rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Paulus Maran mengatakan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
8: Kita sudah proses ke pusat, ajukan proposal ke sekolah rakyat itu. Kemudian untuk tahun ini, Kabupaten Lembata belum dapat jatah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan. Ya, sudah, kami sudah ajukan ke pusat. Mungkin nanti dalam waktu 1-2 apa bulan ke depan kami sudah koordinasi untuk yang belum-belum itu, terutama terkait dengan kemiringan dan lain sebagainya, itu mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak kementerian.
7: Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Waijarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mendorong petani beralih dari sistem pertanian konvensional menuju teknologi greenhouse modern. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
3: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mendorong inovasi pertanian melalui pengembangan greenhouse sebagai bagian dari transformasi teknologi pertanian modern. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pertanian perlu didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Menurutnya, sistem pertanian konvensional tidak lagi cukup menghadapi tantangan kebutuhan pangan saat ini. Ia menjelaskan greenhouse menjadi salah satu bentuk pengalihan teknologi pertanian dari modern tradisional berbasis tanah menuju sistem modern dengan media tanam air di dalam rumah kaca. Sistem tersebut dinilai lebih praktis dan efisien untuk mengembangkan tanaman hortikultural seperti sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman obat.
9: Mengajak masyarakat, khususnya petani, kita harus berinovasi, mengalihkan sistem teknologi pertanian. Kita tidak bisa stagnan dengan konvensional. Kita harus langkah maju. Greenhouse ini kan salah satu pengalihan teknologi. Dari yang kita tanam selama ini media tanah, pacul, dan segala macam, kita harus olah dulu. Tapi hari ini kita mau mencoba mengajak petani, memberikan ada satu nilai baru di dalam sistem pertanian, yaitu dengan teknologi modern, yaitu greenhouse.
3: Ia menambahkan, meski teknologi greenhouse masih tergolong baru bagi sebagian petani, pemerintah berupaya memberikan pendampingan dan keyakinan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan secara bertahap. Pemerintah berharap inovasi pertanian modern ini mampu membuka pola pikir baru masyarakat tani agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain mendukung ketahanan pangan, greenhouse juga diharapkan menjadi peluang ekonomi baru bagi petani di Kabupaten Flores Timur. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende kembali melakukan penertiban terhadap pedagang ikan yang berjualan di sepanjang badan jalan kawasan pertokoan Pasar Mbongawani pada Kamis 14 Mei 2026. Laporan Rufinus Wula.
10: Penertiban dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan menata aktivitas pedagang agar lebih tertib. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim bersama sejumlah anggota Satpol PP. Petugas menyisir area bahu jalan yang selama ini dipenuhi lapak dan box ikan milik pedagang. Aktivitas jual-beli di bahu jalan dinilai mengganggu arus lalu lintas serta mobilitas masyarakat yang datang berbelanja ke pasar. Kondisi itu juga membuat kawasan pertokoan terlihat semrawut dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Dalam penertiban itu, petugas mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada para pedagang. Mereka diminta memindahkan dagangan ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah di dalam area pasar. Ibrahim menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan dilakukan agar tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, dan tertib bagi pedagang maupun pengunjung.
11: Jadi respon baik kepada mereka, dan kami akan menertibkan pelan-pelan karena memang selama ini mereka merasa istilahnya kurang laku dan kurang mendapat penghasilan itu nominal itu karena banyak dalam hal ini yang pembeli-pembeli ini tidak menyampaikan kepada mereka bagi yang berjualan sayur maupun berjualan ikan. Jadi kami mengharapkan supaya selanjutnya ke depan kita sama-sama menjaga atau ketertiban itu yang berjualan kembali ke lapaknya masing-masing. Ya.
10: Ibrahim menghimbau para pedagang agar menempati lapak resmi yang telah disiapkan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat berbelanja di dalam area pasar dan tidak melakukan transaksi di luar jalan maupun emperan toko. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
1: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
3: Serta berbagai kondisi darurat kemanusiaan sesuai amanat undang-undang. Dari Labuan Bajo, Epiwap melaporkan.
1: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
12: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Beleng, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
1: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Laporan Ricardus Kota.
7: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Luis Rota. Ibadat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
13: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras, muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan, seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
7: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD Ende Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Ferry Soo.
5: Selain membuka akses antar wilayah, jembatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Warga kini optimistis distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mudah dan cepat setelah jembatan selesai dibangun. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih juga menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya pernah terdampak bencana alam ini. Warga setempat turut aktif bergotong royong bersama anggota TNI Angkatan Darat demi mempercepat proses pembangunan jembatan yang selama ini sangat dinantikan masyarakat. Salah seorang warga Desa Ua, Cornelis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada staf Angkatan Darat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Mauponggo. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut akan sangat membantu aktivitas ekonomi warga pedesaan terpencil dan memberikan rasa aman saat beraktivitas.
14: Kami bersyukur karena Bapak Presiden sudah membantu kami dengan kasas, sudah bekerja untuk kami masyarakat. Ini Mauponggo, utamanya Garuda, ini jembatan Garuda, Merah Putih. Kami berterima kasih kepada semuanya. Nah, atas atasan kami sebagai masyarakat, kami bersyukur kepada Tuhan sudah membantu kami. Terima kasih. Manfaat ini kalau dikiranya tiga desa. Desa Ua, Ua Timur, Kiri Tendela. Nah, manfaat ini jembatan. Nah, termasuk dengan anak-anak sekolah, yang sekolah sebelah sini, ke Batawa, ke Smart, SMP. Nah, kami tiga desa ini lewat ini jembatan. Kerja sudah kerja, tapi diselesaikan cepat. Nah, supaya manfaat kami sebagai masyarakat bisa lewat ikut jalan ini, Garuda Merah Putih.
5: Kolaborasi antara masyarakat dengan personil TNI dan Kodim 1625 Ngada, serta Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Wakangamere mendapat apresiasi luar biasa dari warga. Meski harus menghadapi terik matahari maupun hujan selama proses pembangunan, semangat dan kerja keras para prajurit tetap terlihat demi mewujudkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. RRI Ferry Soo melaporkan.
1: Saudara, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam sepekan Warta Astacita edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada, dan selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat berhari Minggu. Dari Puncak Durian nomor 1 ini, saya Armando Abdullah dan juga rekan Aventino. Kami bersama dengan tim Florata Pagi bersama-sama akan menemani Anda di sebagian pagi Anda di hari ini untuk edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini berulang tahun, dan selamat berbahagia untuk Anda yang mungkin merayakan hari bahagia antara hari jadian atau mungkin hari pernikahan Anda mungkin, atau mungkin Anda hari ini kelulusan, kenaikan jabatan atau apapun itu. Kami ucapkan selamat untuk Anda.

memang dibentuk oleh almarhum Glenn Fredly untuk mengiringi lagu-lagunya dan juga konser-konsernya itu Debaku Cakar. Beruntung namanya adalah Debaku Cakar. Kalau Debaku Garuk ya lecet dia di mana-mana ya. Baik, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru benar-benar membuka mata terus sambil menghirup udara pagi. Coba hari ini ingat-ingat apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus Anda lakukan, dan apa yang harus Anda persiapkan untuk esok hari. Misalnya kalau hari ini Anda libur ya. Dan kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa penting ya. Sesaat lagi tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Itu dia hits pertama yang dikeluarkan oleh Marion Jola ya, dengan Jangan. Oh, Jangan. Nah, pendengar, setiap tanggal 17 Mei masyarakat Indonesia memperingati Hari Buku Nasional. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya budaya membaca sekaligus meningkatkan kesadaran akan literasi di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat. Dan pendengar, meski diperingati setiap tahun, tak sedikit masyarakat yang belum mengetahui sejarah di balik penetapan Hari Buku Nasional. Nah, Hari Buku Nasional ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional kala itu, yaitu Abdul Malik Fajar. Nah, gagasan tersebut muncul karena rendahnya minat baca masyarakat Indonesia atau minimnya budaya literasi yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Dan pemilihan tanggal 17 Mei ini bukan dilakukan tanpa alasan, beringat. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas yang resmi dibentuk pada 17 Mei tahun 1980. Nah, momen tersebut kemudian dipilih sebagai simbol pentingnya buku dan juga perpustakaan sebagai pusat pengetahuan nasional. Nah, berdasarkan catatan sejarah, Perpustakaan Nasional ini berdiri melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0164/1/1980 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan saat itu, yaitu Daud Yusuf. Seiring dengan berjalannya waktu, institusi tersebut berkembang menjadi pusat pengelolaan literasi dan arsip pengetahuan nasional, pendengar. Latar belakang lahirnya Hari Buku Nasional ini juga tidak lepas dari keprihatinan terhadap kondisi literasi di Indonesia yang pada masa itu, selain minat baca yang dinilai rendah, jumlah produksi buku nasional juga masih terbatas. Oke, itu dia sedikit ya sejarah tentang berdirinya Hari Buku, pendengar. Oke, kami akan mengadakan informasi lainnya. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI.

0: Info Florata.
1: Etu, tinju tradisional Kabupaten Nageke. Etu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekyo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Etu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut Etuco atau Mbela Loe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan Etumeze atau Mbela Meze. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etuco akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan Etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan Etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan Dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Pendengar, tadi sudah ada Havana dari Camila Cabello. Salah satu lagu yang membesarkan nama dari seorang Camila pasca hengkang dari grupnya yaitu Fifth Harmony. Nah, pendengar, selain Hari Buku Nasional, 17 Mei juga dikenal sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Peringatan digagas oleh World Hypertension League atau WHL, organisasi internasional yang fokus pada edukasi dan juga pencegahan tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini sering dianggap sepele, padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai penyakit serius seperti stroke, gangguan ginjal, gagal jantung, hingga demensia apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, Hari Hipertensi Sedunia pertama kali diperingati pada 2005, mulai tahun 2008, pada tanggal 17 Mei resmi digunakan sebagai momentum tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tekanan darah tetap normal. Peringatan ini juga menjadi ajakan untuk menerapkan pola hidup sehat demi mencegah risiko hipertensi. Kemudian ada juga Hari Telekomunikasi dan juga Masyarakat Informasi. Tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan juga Masyarakat Informasi Sedunia atau World Telecommunication and Information Society Day. Nah, tanggal tersebut dipilih untuk mengenang berdirinya International Telegraph Union atau ITU pada 17 Mei 1965. Organisasi itu kini dikenal sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. ITU bermarkas di Jenewa, Swiss, dan memiliki anggota dari berbagai negara di dunia. Itu dia sedikit ya, 17 Mei hari ini diperingati hari apa saja ya. Ada Hari Telekomunikasi, kemudian juga ada Hari Hipertensi, kemudian juga ada Hari Buku Nasional. Oke, pendengar, masih ada informasi lainnya yang kami simpan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan investasi.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Baik mendengar, selamat pagi untuk Anda yang lagi ngopi ya. Di pagi hari ini memang paling cocok kalau misalnya kita menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga itu dengan menikmati secangkir kopi ya, ataupun menikmati pisang goreng ya. Tapi jangan pakai sambal, pagi-pagi makan sambal itu sangat tidak enak ya. Kita ke informasi mendengar, tahukah Anda bahwa Gunung Semeru ini tiba-tiba aktif kembali di sekitar 2 hari yang lalu. Mendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada hari Jumat tanggal 15 Mei pada pukul 23.57 WIB. Dalam sepekan terakhir, Gunung Semeru itu sudah erupsi 45 kali. Berdasarkan informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau Geologi atau PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, visual letusan tidak teramati. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 250 detik. Menurut laporan aktivitas gunung api Magma Indonesia, tingkat aktivitas Gunung Semeru di level 3 atau siaga, pengamatan kegempaan pada 15 Mei pada pukul 12 sampai 18 WIB menunjukkan terjadi 17 kali gempa. Kemudian 5 kali gempa hembusan dengan amplitudo 4 sampai 6 mm dan lama gempa 42 sampai 76 detik. PVMBG mengimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Air ada namanya status statusnya sebagai bandara internasional, tapi tidak ada penerbangan internasional sepanjang tahun. Nah, menurut ketua kota Canto, warga setempat sangat prihatin karena Bandara Internasional Canto sudah bertahun-tahun tidak memiliki penerbangan internasional reguler. Bahkan tidak ada penerbangan internasional sama sekali sepanjang tahun. Pada sore hari tanggal 14 Mei, Komite Rakyat Kota Canto mengadakan pertemuan dengan perusahaan bandara Vietnam atau AVC untuk membahas arah baru dan pemeliharaan rute penerbangan ke dan dari Bandara Internasional Canto. Menurut perwakilan ACV, perusahaan tersebut mengelola 9 bandara internasional, termasuk Bandara Internasional Canto, pusat penerbangan di wilayah tersebut. Meskipun jumlah pengunjung internasional ke Canto kini telah melampaui tingkat sebelumnya sebelum COVID-19, lalu lintas penerbangan melalui bandara belum sepenuhnya pulih karena dimulainya kembali penerbangan internasional reguler ke Bandara Canto. Dan Bapak Tung Chan Tuyen, Ketua Komite Rakyat Kota Canto, mengadakan pertemuan dengan ACV. Menurut ACV, tujuan selanjutnya adalah membuka lebih banyak rute internasional dan domestik langsung untuk meningkatkan kapasitas operasional Bandara Canto. Fokusnya bukan pada penerbangan penghubung dengan Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Taiwan, bahkan Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, Bandara Canto mengoperasikan penerbangan langsung ke Malaysia dan Thailand, dan rute-rute ini mungkin akan dibuka kembali. Bayangkan ya, statusnya sebagai bandara internasional, tapi tidak ada penerbangan internasional sama sekali sepanjang tahun kemarin.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

0: ongkir, minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu, kita pasti bisa melewati itu bersama-sama.

Dan kita ke informasi lainnya. Ini ada satu informasi dari CNBC Indonesia, pendengar. Sebanyak 36 negara mayoritas berasal dari Eropa menandatangani pembentukan tribunal atau pengadilan khusus untuk mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang terhadap Ukraina. Dilansir dari Euronews, pengadilan ini akan berkantor di Den Haag, Belanda. Kesepakatan tersebut difinalisasi dalam pertemuan tahunan para menteri luar negeri Council of Europe Jumat waktu setempat. Organisasi HAM Eropa itu menjadi motor utama dalam mengisi kekosongan yuridiksi yang tidak bisa ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Nah, para menteri juga menyetujui struktur tata kelola pengadilan khusus termasuk pembentukan komite manajemen yang akan mengawasi anggaran tahunan, aturan internasional hingga pemilihan hakim dan jaksa. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menyebut langkah ini sebagai titik balik yang bisa dibatalkan dalam upaya panjang mencari akuntabilitas atas perang di Ukraina. Dan resolusi hari Jumat ditandatangani oleh Andorra, Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republik Moldova, Monaco, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, dan Inggris Raya. Australia dan Costa Rica adalah satu-satunya negara di luar Eropa yang menandatangani kesepakatan itu.

Pendengar, kami informasikan bahwa nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Misa Kebaktian Minggu ya, tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bukan capek fisik sih, tapi capek pura-pura kuat di depan semua orang. Di sekolah harus terlihat baik-baik saja. Di rumah tidak selalu bisa cerita. Kalau di media sosial, sepertinya semua orang terlihat bahagia. Tapi betulkah baik-baik saja? Tapi aku baru sadar satu hal. Aku tidak harus selalu sempurna. Aku juga boleh merasa sedih, takut, atau lelah. Dan kamu juga sama. Kamu tidak sendiri. Coba cerita ke teman, ke keluarga, atau orang yang kamu percaya. Karena memendam semuanya sendirian bukan solusi. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting, kamu mau mencari bantuan.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk kamu. Ya, kamu remaja Indonesia. Peduli dirimu, peduli kesehatan mentalmu, mulai dari diri sendiri.